1975 yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di samping itu, di tengah-tengah TMII terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia. Di tengahnya ada kereta gantung, berbagai museum dan teater IMAX, Keong Mas, dan teater Tanah Airku. Berbagai sarana rekreasi ini menjadikan TMII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota. Gagasan pembangunan suatu miniatur yang memuat kelengkapan Indonesia dengan segala isinya ini dicetuskan oleh Ibu Negara Siti Hartina yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Tim Soeharto. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970. Ide pembuatan miniatur Indonesia ini bangkit setelah Ibu Negara mendengarkan dan menghayati isi pidato Presiden Soeharto tentang keseimbangan pembangunan umum DPR tahun 1971. Selain itu, beliau juga sering menyertai Presiden mengunjungi negara-negara sahabat dan melihat objek-objek wisata di luar negeri, sehingga bangkit gagasan untuk membangun taman rekreasi yang menggambarkan keindahan dan keberagaman Indonesia. Melalui taman rekreasi ini diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Maka dimulailah suatu proyek yang disebut Proyek Miniatur Indonesia Indah yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita. Taman Mini Indonesia Indah, TMII, mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektar. Aslinya topografi TMII agak berbukit karena merupakan danau raksasa yang dikeringkan, tetapi ini sesuai dengan keinginan perancangnya. Tim perancang memanfaatkan ketinggian tanah yang tidak rata ini untuk menciptakan bentang alam dan lanskap yang kaya, menggambarkan berbagai jenis lingkungan hidup di Indonesia. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Ay, unke, kaya pa nga na inisopoton tu pohong bakaw dang?
1: Eh, kaya pa zobo? Kita ini da potong bakau formo baking kayu api. Dari di rumah, kita sonya ndak pake tu kompor minyak tanah, Bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Nganin tau so kalau pala jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kapa, Sobu?
0: Ini bakau, Ungke, sangat berguna for torang nelayan. Lentaran, itu segala macam ikan kacili deng udang, jaga batampa deng batolor di bakau ini. Jadi, kalau torang ndak kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Deng bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat for mau tahan kalau ada omba besar. DP fungsi sebagai penahan omba. Supaya torang yang tinggal di pesisir pantai, nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Ke ikau.
2: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
3: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusi.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiola di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naib Ina Amalasi Olat. Ina Amalasi Olat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasi Olat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.

0: adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai kutu suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
1: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
0: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting, juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi Kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual Kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur libat. Diawali dengan hase hawaka atau sapaan adat, kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah dia harus utuh, dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu cara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Te Radio 88,6 MHz.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

88,6 per 4 FM atau suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari sahabat budaya. Pastinya edisi hari Kamis ya, tepatnya di tanggal 3 September 2026. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Rizla di sepanjang nyur melambai siang ini juga sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar di pagi menjelang siang hari ini sahabat budaya? Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat ya, dan semoga dilancarkan aktivitas Anda yang bekerja dari pagi ini ya sampai seterusnya ya. Yang masih pada sakit ya, mari jut orang doa sama-sama supaya lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Cuaca pagi menjelang siang hari ini cukup dikategorikan panas ya, angin juga bertiup sangat kencang ya, masih begitu-begitu jauh so 3 bulan ya. Belum ada tanda-tanda bakal mendung maupun juga baturun hujan ya. Katanya ada orang bilang kalau semaso ber-ber itu pastinya ada bau ujang-ujang begitu ya. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, informasinya lagu-lagu yang begitu menyenangkan yang bakal hadir untuk Batamang Sabu Budaya di nyur melambai siang sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya, di Nyong Rizla pastinya ya. Oke, masih lantunan-lantunan lagu-lagu yang begitu menyenangkan yang bakal diselahirkan untuk semua sebelum termasuk dengan Teres UMKM di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, jangan lupa sebentar Sapa Budaya ya, bakal ada teras UMKM di mana Risla bakal kasih tahu Anda semua ya informasi tentang UMKM maksudnya ya, se-Indonesia terkhusus di Sulawesi Utara. Oke, tetap pantengin terus bersama kami di Nyong Risla di Nyior Melambai Siang.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa

0: apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita, kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
1: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
0: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nigeari, nujuari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada di siang hari ini pastinya ya torang semasa dengan Teras UMKM ya, di mana bakal setelah update aja informasi seputaran UMKM se-Indonesia terkhusus di Sulawesi Utara sahabat budaya ya. Bagaimana siang hari Anda ya, semoga begitu menyenangkan ya, begitu fit untuk pekerjaan yang mungkin Anda selalui dari pagi sampai detik ini juga ya. Sadikil ya, jam istirahat makan siang so bakal tiba ya. Jadi dari sekarang Anda so prepare cari menu makan siang apa yang bakal Anda santap sebentar ya di jam istirahat. Oke. Pastinya Teras UMKM hadir bertemu sama budaya sampai menjelang pukul 12 tepat nanti, oke?

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara.

Balik lagi dengan Nyong Risla di Nyiur Melambai Siang ya. Nah, sahabat budaya, menekuni kerajinan rajut membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan konsistensinya. Hal ini dirasakan langsung oleh Ingrid Mokodompis yang mengembangkan hobi merajut menjadi peluang usaha. Nah, Ingrid mengatakan juga setiap produk rajutan ya memiliki tingkat kesulitan dan waktu pengerjaan yang berbeda. Semakin rumit motif dan pola yang digunakan, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya ya. Ia mengaku juga pernah mengalami kegagalan saat mencoba membuat sweater dan proses pengerjaan bahkan berlangsung hingga 2 bulan. Namun produk ini juga belum berhasil diselesaikan ya. Meski menghadapi kesulitan, pengalaman tersebut juga tidak membuat Ingrid menyerah. Sebaliknya, kegagalan menjadi bagian dari proses untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilannya ya. Nah, ketika hobi dikembangkan menjadi sebuah usaha, berbagai tantangan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena itu juga diperlukan konsistensi agar usaha yang dirintis tetap berjalan meskipun menghadapi kendala ya. Ia pun juga berharap kedepannya dapat membuka komunitas bagi masyarakat yang tertarik belajar merajut. Menurutnya komunitas ini juga dapat menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk memperoleh tambahan penghasilan. Semakin banyak masyarakat yang berani mengembangkan keterampilan dan hobi yang dimiliki menjadi produk kreatif bernilai ekonomi, sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tapi juga berdampak positif bagi lingkungan sekitar.

0: Hai wow, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Kursi pengantin perempuan dalam tradisi pernikahan adat Nias digunakan sebagai tempat duduk untuk menantu pengantin wanita, yaitu bahasa daerahnya Mamahea Niualu. Setiap daerah memiliki kebudayaan dan tradisi yang beragam dalam melangsungkan prosesi pernikahan. Salah satunya tradisi Mamahea Niualu mengangkat pengantin wanita menggunakan tandu oleh masyarakat Nias ya. Dengan perkembangan zaman juga yang semakin pesat saat ini, kursi pengantin perempuan mulai beredar luas dengan desain lebih menarik dari kayu dengan ukuran menarik ya. Dan motifnya nuansa Nias. Kursi Beneo masa kini mulai diminati oleh masyarakat. Kesempatan untuk meningkat perekonomian khususnya pelaku UMKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias bersama Dekranasda mendorong masyarakat melalui pelatihan pembuatan kursi pengantin perempuan Nias. Samaro Harefa sebagai narasumber pada pelatihan pembuat kursi pengantin perempuan Nias mengatakan dalam cara membuat kursi diawali proyek dengan memiliki kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni ataupun kayu durian, sebab kata Samaro memiliki pilihan bahan yang tepat akan memberikan sadar yang kuat untuk kesuksesan proyek kursi kayu. Nah, jadi Samaro ini setelah pemasangan dilanjutkan pada proses finishing dipilih cat dengan warna utama pada ornamen adat Nias yakni merah, kuning dan hitam.

kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, Tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama Jepa. Cemilan ini sabar budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari Tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, Tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.

0: Company.
1: Cukup sampai di sini ya, Tres UMKM, di mana hampir 1 jam Rislaso update ya, informasi seputar UMKM. Nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 1 siang nanti bakal ada acara request torang deng torang ya. Biasanya torang deng torang sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya. Berhubung sebentar bakal ada Magota berjaringan Korwi 5 ya. Di mana Risla cukup 1 jam ya dengan acara request torang deng torang, oke?
2: Okay? Roposa.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi bias pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang ini. Gotong royong dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Torang deng torang, acara request ya. Mari juga merapat kemari di SMS atau WhatsApp 0853424928 ya. So pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jam istirahat makan siang sudah tiba, saatnya lepas jauh untuk pekerjaan yang Anda sudah lalui dari pagi sampai detik ini juga ya. Lepas baru makan ya, baru habis itu lanjut lagi untuk aktivitasnya ya. Kalau sementara makan pelan-pelan jauh, so Anda punya makanan itu ya. Jangan sampai makan cepat-cepat ya, karena dipanggil sama bos ya, sampai keselak sama budaya ya. Jadi pelan-pelan jo, so Anda punya makanan itu ya. menyegarkan dengan secangkir teh kopi ya, kalau so habis makan cocok ya. Paten banget kalau risa sedikit leh baru makan siang ya. Oke, yang mau gabung SMS atau WhatsApp, Risa Batu tunggu di acara request orang dan torang di SMS atau WhatsApp 0853424928, hanya 1 jam saja.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

siang, Nyong Ganteng Nyong Risla. Siang juga ya dari Ibu Jusje di Perum Gria Rizki Kecamatan Kelawat Minas Utara ya. Katanya mau request lagu juga, kita ada perasaan mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini Men, apa kabar? Semoga sehat-sehat Kang Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusje, selamat pendengar Jone, Ibu Lina, Pak Gemini Men, semoga terhibur buat penyiar Nyong Ganteng Nyong Risla. Thanks ne, torang deng torang, God bless you. Oke, makasih banyak Ibu Jusje ya. Semoga gabung di acara request ya, torang deng torang. Yang mau gabung merapat juga mari ya, di sobat tunggu sampai menjelang pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Langsung juga bisa memutar requestan dari Ibu Jusje sendiri di torang deng torang.

Itu dia requestan dari Bu Jusje, Risa Soputar ya di Ceruk Restoran Netora. Oke, yang mau gabung merapat juga mari setengah jam lagi ya. Sebelum Risa ajak untuk semua badengar Magota Baca Rita Korwil 5 ya. Di mana Perempat FM Manado bakal merelay ke Pro 1 RRI Tahuna ya. Narasumbernya bakal ada Ketua Panitia Kejuaraan Taekwondo Bupati Sangihe Cup ya 2026 ya. Dan ada juga Sekretaris Pengurus Taekwondo Indonesia Sangihe ya. Dan topik sebentar bakal dorong baca cerita Sangihe Taekwondo Open Championship ya, Bupati Sangihe Cup 2026 mengukir prestasi membangun generasi ya. Ada Jeffrey Vincentus Taju SE ya sebagai Ketua Panitia Kejuaraan Taekwondo Bupati Sangihe Cup 2026 dan juga ada Insinyur Eli John Karimela SPI MSI ya IPN ASEAN Eng ya. Sekretaris Pengurus Taekwondo Indonesia Sangihe. Nanti sebentar ya, di pukul 13 sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: mana tahu kalau di Minahasa itu kota ada di nama Kampung Jawa Tondano?
1: Tahu no, Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni ingin tahu deh sejarah?
0: Ingin tahu, kiapa mana tahu so?
2: Tahu no, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih so kasih tahu keturang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

balik lagi di acara request ya, Torang dan Torang. Ini mungkin requestan terakhir yang bakal Rizla putar ya. Siang juga untuk Juli Terompas sebagai gabung ya di menit-menit terakhir ini ya, katanya mau request lagu trio Bougainville ya, Tanang Cinta Babua Rindu ya. Salam buat orang tiga spesial, ada Bung Sami Direrer ya, Kak Heni, Karina Ditikala, salam yang selalu, sayang selalu ya. Ibu Anda di Suaan buat Karis, terima kasih, selamat siang Torang dan Torang. Oke, sama makasih juga untuk Juli Terompas ya, sudah gabung di sesi menit terakhir ini juga, dan makasih banyak yang sudah gabung. Nanti Anda bisa lanjut lagi acara request selanjutnya di sore hari sama teman penyiar lainnya ya. Oke. Nanti sebentar, sahabat budaya, jangan lupa bakal ada Makota Baca Rita ya, Korwi 5, di mana perempat FM Manado bakal merilai ke Pro 1 RRI Tahuna ya, di mana topik yang bakal dorong Baca Rita sabantar Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 mengukir prestasi membangun generasi. Narasumbernya ada Bapak Jeffrey Vincenzus Taju SE, Ketua Panitia Kejuaraan Taekwondo Bupati Cup 2026, dan ada juga Insinyur Eli John Karimela, SPI MSI IPM ASEAN Eng ya, Sekretaris Pengurus Taekwondo Indonesia Sangihe. Ya, yeah, oke. Okay. Langsung jari sama putar requestan sesi terakhir ini di Juli Terompas. Dan juga nanti terompak balik lagi di Prof. Timan Suara Budaya Kawanua.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: FM 88.8 AM

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

سبب مرور الحياة.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk yang ada di Manado, Pro 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo, Pro 1 RRI Talaut, bahkan juga kita yang ada di Pro 1 RRI Tahuna. Kita berjumpa lagi dalam siaran berjaringan budaya Korwil 5. Dan untuk kali ini pelaksanaannya tentu dari RRI Tahuna. Olahraga pendengar RRI bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga tentang membangun disiplin, ada mental, sportivitas, serta prestasi generasi-generasi muda tentunya. Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2026. Kejuaraan ini tentunya menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga taekwondo di Sangihe, sekaligus membuka kesempatan bagi para atlet untuk menguji kemampuan dan meraih pengalaman bertanding. Seperti apa kegiatan ini, pendengar RRI? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna. Yang pertama ada Bapak Jeffrey Vincenzus Tayu, SE, selaku Ketua Panitia Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Kak Jeff?
2: Ya, luar biasa. Sangat sehat.
1: Sangat sehat ya. Walaupun memang kesibukan cukup padat pasti ini ya. Beberapa hari terakhir ini. Tetapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu bersama kami tentunya di siang hari ini dalam program acara Magota Bercerita. Kemudian juga yang kedua ada Sekretaris Pengurus Taekwondo Indonesia Sangihe, Insinyur Eli John Karimela, SPI, MSI, IPM, ASEAN-ENG. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
1: Iya, kira kabar ini, bagaimana kabar?
3: Mapia.
1: Mapia, marun semaha. Oke, marun semaha sih kita, betul sekali. Terima kasih tentunya sudah bersama kami. Selamat datang di program acara Magota Bercerita di siang hari ini. Pendengar, Anda juga bisa mengikuti siaran Magota Bercerita ini melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan YouTube RRI Tahuna Official. Langsung saja kita ke Ketua Panitia, Kak Jeff. Kami sapa Kak Jeff saja ya. Oke. Kak Jeff, apa yang sebenarnya melatar belakangi digelarnya kegiatan Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 ya?
2: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi memang latar belakang paling utama adalah pengembangan atlet, terutama di daerah yang kita cintai Sangihe ini, karena banyak potensi dari anak-anak muda kita, baik dari tingkat pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah bekerja atau sementara mencari pekerjaan, tuh semua ada potensi dan bakat-bakat tersimpan yang harus kita salurkan. Makanya kita buat event di daerah kita sendiri, terutama itu untuk mengembangkan dan melihat potensi ini apakah mereka betul-betul bisa atau masih tahapannya dari mana, kita harus lihat. Jadi intinya di situ, selain kita juga mengukur yang anak-anak didik kita saat ini yang sudah aktif di taekwondo. Kadang kita kalau mau bertanding di luar, butuh biaya yang besar. Nah, makanya tidak semua bisa ikut. Yang ada dana bisa ikut. Yang tidak ada dana tapi ada potensi, mereka tidak bisa ikut karena kekurangan dana. Kalau kita buat di daerah kita sendiri, otomatis biaya akan lebih kecil. Dan kita tetap bisa mengukur kemampuan dari anak-anak didik kita ini. Nah, karena ada yang bagus tapi tidak ada dana. Nah, kalau kita buat di sini, dia bagus, dia lihat, dia tampil apa betul-betul bisa atau masih dia bisa mereview dia punya diri apa masih kurang atau sudah pas. Okay. Itu sih Dep.
1: Yang melatar belakangnya.
2: Ya.
1: Oke, kemudian apakah ini perdana ini Kak Jeff atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah dilaksanakan?
2: Kalau ini memang perdana, untuk Sanghyang sendiri.
1: Berarti tanggal 29 September sampai 3 Oktober 2026, 5 hari berarti ya pelaksanaan.
2: 5 hari pelaksanaan.
1: Bertempat di mana?
2: Ya di Gor Membara.
1: Gor Membara yang ada di Manente ya. Oke. Baik, untuk pendaftaran peserta sudah dibuka sejak kapan ini Kak Jeff?
2: Pendaftaran sudah dibuka sejak 2 minggu lalu. Kita sudah buka pendaftaran secara menyeluruh. Jadi sudah ada beberapa kontingen yang
1: mendaftar. Berakhir kapan untuk pendaftaran?
2: Biasanya berakhir 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan.
1: Baik. Jadi, 1 minggu berarti 29 kurang 6 hari lah. 22 September. Baik. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi atlet atau klub untuk mengikuti kejuaraan ini?
2: Yang pertama tentunya dari segi organisasi, kita adalah Taekwondo Indonesia, PBTI, organisasi pusat. Dan kita yang buat event ini di bawah naungan PBTI dan KONI. Jadi syarat utama dojang atau tempat latihan itu harus di bawah PBTI. Kan Taekwondo ada berapa organisasi dan kita di organisasi PBTI dan di bawah naungan KONI. Itu syarat utama. Dan kedua memang yang terdaftar di TI Sulawesi Utara dan juga kita ini terbuka juga untuk TI Gorontalo dan provinsi yang terdekat macam Maluku.
1: Jadi boleh dari luar-luar daerah juga mendaftar ya?
2: Iya, provinsi, 5 provinsi terdekat kita undang.
1: Kemudian apa lagi syarat-syarat?
2: Atlet harus sudah latihan di Taekwondo, ya minimal sudah pernah ujian kenaikan tingkat. Jadi untuk sabuk putih belum bisa. Dia minimal sudah 1 kali ikut kejuaraan. 1 kali ikut ke ujian kenaikan tingkat. Jadi sudah minimal sabuk kuning. Kan kalau di Taekwondo habis sabuk putih, dia naik ke tingkatan sabuk kuning. Nah, atlet-atlet yang ikut kejuaraan, minimal dia harus sabuk kuning. Dan nantinya juga syarat utama itu kan, kita juga ada pendaftaran di situ. Ada pernyataan dari orang tua mengizinkan anak didik ini untuk ikut event kita di sini.
1: Kalau untuk pendaftaran, berapa DP biaya?
2: Pendaftaran, kita ada 2 kategori. Jadi supaya kita membuat anak-anak mentalnya juga tidak, ya maksudnya kita buat 2 kategori ini, 1 kategori pemula dan 1 prestasi. Karena kalau kita harus bisa, anak yang baru latihan dan anak yang sudah sering, sudah lama latihan sudah sering mengikuti. Nanti kalau kita gabung cuma 1 kategori, nanti anak yang baru latihan, dia ketemu dengan yang sudah profesional, kasihan, mentalnya akan jatuh. Dia mau berkembang tapi sudah kalah mental karena dapat lawan yang sudah mahir. Jadi kita pisah 2 kategori, pemula dan prestasi. Untuk pemula, dia punya biaya pendaftaran Rp350.000 per atlet. Untuk prestasi, Rp400.000 per atlet. Ya, itu kayaknya sudah paling terendah untuk Sulawesi Utara kalau event pendaftaran dari yang kita buat sekarang ini. Karena event-event yang lain rata-rata sudah 400 ke atas.
1: Untuk ya. Pendaftaran satu atlet
2: pendaftaran
1: ya.
2: Pendaftaran satu atlet.
1: Oke. Karena tadi sudah disinggung terkait dengan PBTI, di sini juga kami sudah bersama dengan Sekretaris Pengurus Taekwondo Indonesia Sanghyang. Kita sapa apa ini? Kak Eli atau?
3: Eli.
1: Oh boleh.
2: Bener Eli.
1: Bener, betul. Karena memang dosen juga di Polnustar yang bertempat di Manganito berarti ini.
3: Manganito dan Tahuna.
1: Oh dua-duanya berarti Tahuna dan Manganito. Ya. Oke. Bener Eli. Apa arti penting kejuaraan ini bagi perkembangan Taekwondo yang ada di Sanghyang?
3: Ya, baik. Terima kasih. Mengulas sedikit ya tentang sejarah berkembangnya Taekwondo di Kabupaten Kepulauan Sanghyang. Itu dari tahun yang sudah di-SK-kan oleh PBTI itu dari tahun 2011-2012 sampai juga sampai sekarang. Dan masing-masing pengurus yang dipercayakan pada waktu itu dan sekarang punya program. Ya, salah satunya program adanya event yang spesial dalam artian spesialnya adalah event pertandingan open turnamen yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Sanghyang. Dan puji Tuhan di tahun ini bersama dengan Sabam Jeffrey, ya selaku juga pengurus Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dipercayakan sebagai panitia, ketua panitia penyelenggara Bupati Cup untuk Taekwondo Open Turnamen ini, merumuskan ya bagaimana memang harus ada kegiatan ini, bagaimana DP jalan keluar, kegiatan ini harus ada di Sangihe. Sehingga tahun ini di tanggal 29 sampai tanggal 3 ya kita akan melaksanakan kegiatan itu. Pada artinya, pada prinsipnya pengurus Taekwondo itu mendorong, ya mendorong semua dojang, mendorong semua pelatih untuk bagaimana memang betul-betul ada atlet-atlet yang lahir dari Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengharumkan Kabupaten Kepulauan Sangihe lewat event-event yang ada seperti ini. Itu, Kak.
1: Baik, kemudian bagaimana kondisi pembinaan atlet Taekwondo Sangihe sampai dengan sejauh ini?
3: Ya, untuk saat ini masih terpusat pada dojang Sangihe Taekwondo Club ya, yang dilatih oleh Sabam Jeffrey, Sabam Nim Jeffrey, yang ada di kompleks SMA 1. Jadi semua terpusat, dan sekarang sudah ada 3 dojang ya, satu terpusatnya ada di Tahuna, kemudian duanya di Utaurano dan juga di Peta. Jadi semua persiapan pertandingan itu semuanya ada terpusat di Tahuna. Dan kesiapan mereka memang untuk atlet Sangihe ini selama mengikuti event yang ada akhir-akhir tahun ini, atlet Sangihe itu membawa prestasi. Okay. Itu sangat jelas sekali. Ya, dari misalkan di bawah 50 atlet, ya kurang lebih 35 atlet itu mendapat medali. Artinya bahwa atlet kesiapan kita ini untuk menghadapi event yang ada di Tahuna, yang ada di Sangihe ini memang sudah siap. Gitu. Jadi kami mensupport ya para pelatih, Ibu Ketua juga mendorong hal itu agar supaya menjadi tuan rumah yang betul-betul siap juga sebagai tuan rumah yang siap untuk menyiapkan atlet-atlet yang dari Sangihe.
1: Okay. Kalau berbicara prestasi untuk Taekwondo Sangihe di mana saja ini, tingkat provinsi ataukah sudah sampai ke tingkat nasional ini?
3: Ya, untuk atlet Sangihe selama ini sudah berjuang membawa nama baik ya, baik di tingkat provinsi ya, baik diselenggarakan di Manado maupun di Tondano, Tomohon dan daerah lainnya. Juga pernah sempat juga atlet kami, kontingen kami itu sudah mengikuti event-event yang diselenggarakan di luar provinsi Sulawesi Utara. Kemarin juga di Kalimantan ya,
2: internasional.
3: Itu internasional, tingkat internasional, dan juga Bali. Ya, Bali, ada ya
2: Jakarta,
3: Bali. Jakarta juga. Ada itu tingkat internasional. Jadi memang atlet kita memang dinyatakan bahwa hanya ikut-ikutan begitu, tapi memang betul-betul kesiapan mereka itu ada. Buktinya mereka memang membawa prestasi untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe walaupun tanpa ada dana lebih ya, karena ada supporting dari orang tua yang menyupport, sehingga biaya dan lain sebagainya untuk operasional keberangkatan maupun selama di sana, ya supporting dari orang tua juga pun tidak lepas.
1: Okay. Baik, Kak Jeff, kalau ingin ditambahkan terkait dengan prestasi yang ada di Sangihe ini.
2: Ya, baik, terima kasih. Kalau kejuaraan-kejuaraan open turnamen, ya jelas kita prestasi sudah tidak terhitung. Dari semua event yang kita ikuti, seperti yang disampaikan oleh Pak Sek tadi, kita kalau bawa 26 atlet, paling cuma satu yang tidak dapat, yang lainnya dapat medali. Dan paling banyak itu medali emas juga selama ini. Nah, kemarin juga barusan kita baru selesai, baru 2 hari saya di sini, kita bawa 7 atlet ke Tomohon, wali kota, ke seri 2. Mereka sudah seri 2, kita baru mau seri 1.
1: Seri 1, ya. Tapi mudah-mudahan ada seri 2.
2: Amin, nah, itu harapan kita ke depan. Jadi kita bawa 7 atlet, 4 medali emas, 2 perak, 1 perunggu. Ya, tidak ada yang kosong, jadi semua terisi. Ya. Kemudian untuk Porprov, Pekan Olahraga Provinsi yang terakhir, kita 5 atlet taekwondo 4 atlet menyumbang medali, satu yang tidak. Tingkat pekan olahraga pelajar nasional juga kita mengutus satu orang. Dia terbaik di Sulut di kelasnya, kan taekwondo pakai berat, under kalau kita. Jadi dia terbaik di undernya. Dia utusan dari Sulut, membawa Sulut ke pelajar nasional, tingkat nasional. Tapi masih belum berhasil karena dia
1: yang dari lengan kolongan. Oh, kolongan ya,
2: dari
1: betul kolongan. Kalau ya, dari lengan yang itu kalau tidak salah silat atau karate, betul ya, di kolongan.
2: Dari kolongan. Kemudian yang tadi sudah disampaikan Pak Syekh, kita juga di kejuaraan Liga Pelajar Nasional kita kemarin membawa 3 atlet dan 3-3 juga berprestasi, 2 medali emas, 1 medali perak. Tahun lalu yang sudah sempat juga di sini kita. Dan yang terakhir itu kejuaraan internasional, kita 3 atlet menyumbangkan 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Itu di Kalimantan Timur. Itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk pendaftaran sampai sejauh ini ada berapa peserta yang sudah mendaftar?
2: Sekarang ini kurang lebih sudah ada 500 di luar dari kita. Kalau kita Sangir target 100 ini.
1: 100 atlet.
2: Iya. Okay. Ini yang sementara ini sudah ada 500. Tambah kita 100, 600.
1: Jadi sudah ada 600 atlet yang ikut mendaftar sampai.
2: Iya, itu. Yang sudah menyatakan ikut.
1: Ikut kompetisi. Kompetisi. Okay. Dari daerah mana saja? Atau cuma dari Sangir?
2: Ada dari Bitung, dari Manado, dari Minut. Dari Kota Mubago. Nah, masih banyak juga. Biasanya kita kalau event open turnamen begini, nanti mendekati
1: terat,
2: itu langsung tiba-tiba 2 kali lipat ya, banyaknya.
1: Pendaftar ya.
2: Iya, begitu.
1: Mudah-mudahan juga akan lebih banyak lagi ini ya, yang ya, mendaftar. Harap. Karena waktu masih cukup panjang juga ini. Masih di tanggal 3, kemudian itu nanti tanggal 22 ditutup.
2: 29. Iya, tutupnya
1: tanggal. Ditutup pendaftarannya tanggal 22. Apa saja persiapan-persiapan panitia menjelang pelaksanaan pada tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2026 ini?
2: Ya, yang paling utama dari segi perizinan, jadi kita saat ini sudah sementara mengurus. Tapi secara internal dari organisasi bela diri taekwondo, itu sudah ada izin resmi dari pusat sampai provinsi dan daerah. Jadi sekarang kita dari pemerintahan, izin keramaian dan lain-lain semua kita rampungkan supaya tidak ada kendala masalah izin. Kedua ya perlengkapan. Perlengkapan ini ya di dalam arena ini kan kita memakai peralatan dan perlengkapan untuk pertandingan atlet yang dipakai oleh atlet ataupun wasit dan panitia. Nah, itu kita sudah siapkan juga, panitia sudah terbentuk bagus semua. Dan yang paling agak kita harus membantu kontingen yang datang ke daerah kita, jadi kita ini memang masalah yang paling utama itu penginapan. Jadi penginapan itu kita sudah mulai rekap satu persatu dan kita sudah share ke grup-grup yang kejuaraan untuk open turnamen Bupati Sangir Cup ini. Jadi kita sudah share semua penginapan yang ada di Sangir ini, kita sudah share kapasitasnya tiap hotel, penginapan berapa kamar yang ready, satu kamar bisa tampung berapa, biayanya berapa, harganya berapa per kamar. Jadi semua hotel sudah terdata, bahkan kita juga tempat-tempat kos yang terdekat dan juga rumah-rumah kosong dari masyarakat yang siap dikontrakan dalam waktu seminggu lah kurang lebih. Jadi melalui media ini juga, kalau melalui sini juga, kalau ada masyarakat yang rumahnya di seputaran Manente yang siap dikontrakan, ya bisa hubungi kami. Karena masih terus mencari, kita antisipasi penginapan kita tidak cukup. Karena kalau kita pengalaman kami sendiri berangkat dari Sangir ikut kejuaraan di luar, kalau kita pernah bawa 40 atlet, yang berangkat itu sekitar 80 orang.
1: Karena ada orang tua ya?
2: Ada orang tua, coach, dan ofisial. Jadi kita juga perhitungkan yang begitu. Dari ada yang satu dojang aja sudah menyatakan 75 atlet. Aduh, kali 2 berarti 150
1: orang.
2: Okay. Ada yang menyatakan 200 atlet. Oh, langsung Gila, luar biasa ini.
1: 400 berarti.
2: 400 gitu. Minimal ya, kurang lebih begitu. Jadi kita sudah jalan ke beberapa tempat di Manente, termasuk di Taman Teletubbies juga kan ada cukup ruangan
1: area,
2: ya? Area luas. Kalau itu kan bisa menampung banyak. Cuma memang kendala tidak ada tempat tidur. Nah, itu nanti kita coba pikirkan. Yang penting kalau ada tamu dari luar, pasti kita panitia harus buat yang terbaik melayani ke mereka. Ya, walaupun jadi lawan di atas matras, tapi namanya tuan rumah, kita ya, harus melayani.
1: Harus dengan ramah ya melayani ya, juga.
2: Ini kan okay. Juga sebagai bentuk kepedulian kita sama taekwondo. Mm-hmm.
1: Kalau berbicara tantangan, adakah tantangan yang tentunya dihadapi selain tentunya tempat penginapan dari venue misalnya di GOR?
2: Ya, kalau selain penginapan, venue juga memang kita tantangannya, sebenarnya tantangannya itu cuma satu, di dana sih.
1: Oh, di dana.
2: Iya, karena putar-putar akhirnya di situ juga. Jadi dana. Kita di venue juga kita tidak ada lapak, kita tidak ada arena yang cukup sesuai standar untuk buat kejuaraan. Kita harus sewa, kan butuh uang. Jadi kita harus sewa, kalau beli ya kita rasa enggak usah dulu lah. Kalau beli kita sewa dulu. Kemudian segala sesuatu persiapan ini kan kita harus punya dana awal. Dan juga memang dana yang siap terpakai. Ya, itu kita dari panitia sudah jalan cari dana. Misalnya penjualan kue atau makanan. Dan juga ya proposal yang semaksimal kita bisa jalankan. Nanti juga ada penjualan-penjualan. Ya itu yang sementara kita laksanakan. Karena itulah yang masalah terbesar di dana.
1: Dana ya, ya. Kembali lagi ke dana berarti.
2: Ke dana.
1: Oke, kita juga akan menyapa ini Kak Jeff dan Ner Eli. Teman-teman kita yang ada di Pro 4 RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga Pro 1 RRI Talaut. Baik, kita menuju ke Manado. Pro 4 RRI Manado.
3: Iya Kak Momo.
1: Iya Kak Momo. Iya. Selamat siang.
3: Siang juga.
1: Oke. Ini yang ada di Pro 4 RRI Manado tapi leading DP Pernarnik yang.
3: Iya, itu juga. DP. Somalas Somalas Cabu.
1: Penyiar muka tapi leading DP Pernarnik.
3: Iya.
1: Apa ini? Di mic ini.
3: Oh,
1: iya sudah bagus ini. Oke, sudah balik dari muka. Kalau boleh tahu ini dengan siapa Kang di Manado?
3: Dengan Nyong Risla.
1: Nyong Risla. Nyong Isla.
3: Risla, Risla.
1: Risla.
3: Iya,
1: iya. Nyong Risla. Baik, Nyong Risla, kalau ada yang ingin ditanyakan mau penyapa juga dengan narasumber kita yang ada di studio, silakan.
3: Ya, selamat siang untuk kedua narasumber. Ada Bapak Ferry ya.
2: Jeffrey.
3: Oh, Jeffrey. Iya, Jeffrey. Iya, dan Ner Eli. Dan
1: Ner Eli ya.
3: Iya, betul. Ya, oke. Risla mau tanya nih, untuk kedua narasumber. Apakah taekwondo ini bisa membantu mental bagi generasi muda? Apalagi ikut ajang seperti ini.
1: Itu saja, Risla?
3: Iya, itu aja.
1: Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Risla ini, dari juga Kak Jeff ini. Apakah taekwondo atau ajang ini tak membantu mental dari para atlet? Silakan Kak Jeff dulu, teman-teman.
2: Oh, iya. Terima kasih pertanyaannya yang sangat baik. Dan sangat diharapkan ada yang bertanya juga. Karena memang bela diri taekwondo ini, memang yang paling penting di situ selain kita belajar bela diri, ya tentunya namanya bela diri, kita pakai untuk menjaga diri. Nah, kemudian kan bisa juga kita salurkan di saat ada event kejuaraan, kita cari prestasi. Nah, selain bela diri dan prestasi, taekwondo itu ditekankan dia punya disiplin, mental, dan juga attitude. Ya, itu faktor-faktor penting dalam bela diri taekwondo. Nah, mental ini dengan adanya event, itulah kita melatih mental dari anak-anak kita. Apa dia mentalnya baik atau masih kurang, atau memang masih parah istilahnya. Kalau kita nilai ukur dari dojang itu tempat latihan atau klub latihan. Di Dojang kan kita sudah tahu anak ini.
1: Karakternya ya.
2: Mentalnya. Karakter semua kita sudah tahu. Tapi ini kita bicara mental. Mentalnya kita tahu. Apa dia memang orangnya hanya berani di tempat? Atau dia di luar-luar pun dia berani? Tanya tetap baik. Kalau kita tidak mengikuti kejuaraan atau event ini, kan susah kita mengukur. Karena kalau di Dojang, di tempat latihan atau di rumah, kan ketahuan anak itu sudah begitu memang dia. Bagaimana kita mengukur mentalnya ini bisa lebih baik dengan ikut event ini? Nah, di saat dia ikut event, akan kelihatan dia bertarung, bertanding itu di depan banyak orang. Dan dia menemukan lawan-lawan baru. Kalau di Dojang tempat latihan kan sudah saling mengetahui.
1: Familiar lah
2: ya. Kalau sparring tekniknya bagaimana, tendangannya begitu, sudah paham. Tapi di saat dia main dengan orang yang belum pernah dia ketemu, di depan banyak orang, banyak supporter yang teriak-teriak, apa dia bisa atau tidak bisa? Di situlah nilai-nilai kita. Tapi semua kita sudah latih dan disiapkan. Tapi kan namanya masing-masing orang ini berbeda.
1: Masing-masing anak juga berbeda.
2: Jadi kita tolak-tolak di situ. Jadi dengan adanya event begini, ya pasti mentalnya itu akan terukur. Dan memang tujuan kita dengan adanya event melatih mental mereka supaya lebih baik-baik lagi. Supaya ada event-event lebih besar, mereka lagi siap. Biasanya tantangan di awal itu pada saat pertama mereka bertanding. Itu tetap ada. Belum bertanding sudah masuk keluar toilet. Itulah. Itu kira-kira jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari
3: Pak Mesir. Baik, terima kasih. Tidak jauh ya, sama halnya dengan Pak atau Sabang Jepri. Tapi pada prinsipnya, taekwondo itu seperti pendidikan informal. Nah, anak-anak itu dididik dari Sabuk Putih masuk mendaftar dididik. Jadi di setiap dojang atau di dojang itu sendiri punya aturan-aturan yang harus diikuti oleh peserta didik. Jadi dari kedisiplinan itu dilatih, diberikan pengetahuan, diberikan ilmu bela diri, juga ditempah di situ untuk jadi punya kepercayaan diri, punya jiwa petarung, dan juga tentunya selain jiwa petarung ya harus ditunjukkan mentalnya. Betul enggak dia ini jiwa petarung? Jadi diuji mentalnya itu pada saat dia pertama itu antar mereka ya diuji. Apakah memang dilatih, dididik ini memang betul-betul punya attitude, punya disiplin, dan juga mental. Jadi ketika mereka berhadapan, apakah mereka saling menghargai? Itulah filosofi taekwondo, mereka menghargai satu sama yang lain. Kemudian juga apakah si atlet ini atau si peserta ini apakah punya mental pada saat bertarung? Jangan cuma hanya di luar saja, tapi ketika di sparring ataupun ketika mengikuti event, dia gugup, sudah ada tendang ataupun sudah tidak ada lagi pukulan. Ya. Jadi taekwondo itu memang pada umumnya mereka dilatih memang di tempat di dojang untuk melahirkan atlet-atlet yang punya attitude, etika, dan juga punya integritas untuk menjadi atlet yang betul-betul atlet punya bermental baja. Gitu.
1: Baik, Risla, itu jawaban dari kedua narasumber kita. Mungkin ada pertanyaan yang lain?
4: Oh iya, terakhir, kamu ya. Kejuaraan ini apakah menjadi ajang mencari bibit unggul ataupun atlet-atlet baru yang ada di Sangihe?
1: Okay. Apakah kejuaraan ini memunculkan atlet-atlet yang baru
3: di Sangihe? Baik, seperti yang programnya kepengurusan yang ada, jadi harapan yang diminta kepada setiap dojang yang ada bahwa timbulkan atlet-atlet yang betul-betul mumpuni untuk mempersiapkan diri dalam event yang seperti event-event yang akan diselenggarakan di tanggal 29 sampai tanggal 3 Oktober, dan juga mempersiapkan diri untuk mencari bibit unggul menghadapi port. Jadi kami inginkan agar supaya ada atlet-atlet baru atau atlet yang sudah lama yang punya punya kemampuan untuk bisa meraih prestasi dan juga bisa membawa mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Oke, silakan ditambahkan Pak Jajah.
2: Iya, kurang lebih sama begitu. Jadi mana prinsipnya memang kita buat event ini ada beberapa anak didik kita yang lihat-lihat unggul. Nah, itu yang kita akan siapkan. Mudah-mudahan di kejuaraan ini mereka bisa tampil maksimal sehingga bisa berprestasi dan dapatkan juara. Nanti itu kan kita bisa bina lagi untuk kejuaraan-kejuaraan yang besar.
1: Ya. Rizla.
4: Iya.
1: Itu jawaban dari kedua narasumber kita. Mungkin ada pertanyaan yang lain.
4: Cukup pas.
1: Oh, cukup. Iya. Oke, terima kasih tentunya dari Renat Rizla. Sudah bersama dengan cerita. Kita akan on the way. Perjalanan darat ini torang ke Gorontalo dari Manado. Selamat siang yang ada di Pro 4 RRI Gorontalo.
5: Selamat siang, Memulian.
1: Indah yang bertugas ini. Selamat siang Indah, bagaimana kabarnya hari ini?
5: Selamat siang juga Memulian, kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Okay. Nou Indah, silakan ke kedua narasumber kita terkait dengan topik yang kami angkat hari ini. Mungkin dari tadi sudah menyimak penjelasan informasi dari kedua narasumber, bisa saja ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan sih.
5: Iya, ke ini dulu kayaknya ke Pak Jeff ya, yang biru ya, nih ya, yang kostumnya biru ketua betul. Panitia salam kenal Pak Jeff
2: ya, salam kenal juga.
5: Iya, tadi saya sudah mendengar latar belakang digelarnya apa itu Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup ya?
2: Iya.
5: Jadi keren banget itu tadi Bapak Sangihe dipilih sebagai lokasi kejuaraan yang mempertemukan atlet-atlet dari berbagai daerah. Tapi kalau tadi Bapak ada bilang dang, ada berharap kalau ada Gorontalo yang tacumumarnya ndak ada.
1: Ada disebut tadi Gorontalo di
5: ruang. Oh iya. Harap maklum soalnya di sini. Soalnya di sini juga lagi hektik sekali karena ada persiapan RRI Fest, Hari Radio, Bintang Radio.
1: Oh, ada kegiatan-kegiatan ya yang dilaksanakan.
5: Sama pasti dengan RRI Tahunan tuh. Jadi memang ini cabang-cabang pikiran. Oke, Pak Jeff, ada lagi kalau memang itu Sota Cumu Gorontalo ya syukur no. Nah, kalau tadi apa so disampaikan juga di kategori pertandingan itu dari usia-usia berapa kek atau di kategori bagaimana so Pak Jeff?
1: Oke. Mungkin boleh disampaikan lagi
5: dulu ya.
2: Oke. Okay. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi
1: Indah.
2: Oh Indah. Ya, kita juga 4 tahun di Gorontalo. Kebetulan dulu kerja di Bank Danamon di sana.
5: Oh iya.
2: Nah, jadi ada juga kita pe anak didik yang jadi pelatih di Gorontalo.
5: Oh iya. Ya.
1: Marbuta Imran Yahya toh. Soalnya Nou besai palingan Imran Yahya.
2: Ada Pinkan Gosal di dekat lapangan Taruna sana.
5: Oh di Taruna, patung Nani Martaboni. Iya.
2: Ya betul sekali. Jadi memang kita ini terbuka untuk 5 provinsi yang terdekat dengan Sulut. Jadi termasuk Gorontalo, ada Maluku Ternate. Undangannya juga kita sudah sampaikan melalui pengurus Taekwondo Provinsi Sulut. Mereka sudah sampaikan dan teruskan ke pengurus Provinsi Gorontalo, Taekwondo Provinsi Gorontalo. Dan juga ada beberapa dojang yang sudah saling kenal. Kita sudah sering ketemu di event. Kita juga sudah sampaikan secara langsung ke beberapa doja yang ada di Gorontalo. Jadi memang ini terbuka untuk umum, 5 provinsi yang berdekatan dengan Sulut. Kemudian yang masalah kategori, ya tadi kita cuma secara umum sampaikan ada 2 kategori besar, yaitu untuk prestasi dan pemula. Nah, jadi kita pisahkan dua kategori secara umum dulu, prestasi dan pemula. Kemudian di dua kategori ini ada dua kategori masing-masing. Jadi ada yang namanya kyorugi. Kyorugi itu pertarungan. Ya. Kemudian ada kategori komse, itu ada seperti ini. Ya. Nah, kalau dari pengelompokan usia kita ada namanya super prakadet. Nah, super prakadet itu kita pakai kelahiran. Jadi kelahiran tahun 2021 sampai dengan 2022 itu masuk di super prakadet. Jadi dia usia-usia 4 tahun, 5 tahun. Jadi memang persiapan. Jadi mereka ada kejuarannya juga. Dan ini kejuaraan yang paling seru nantinya. Iya, paling ramai, paling ribut dari supporter yang ada. Karena masih kecil-kecil lucu. Ya. Kemudian ada prakadet A, kelahiran tahun 2019 sampai 2020. Prakadet B tahun 2017 sampai 2018. Prakadet C, kelahiran tahun 2015 sampai 2016. Nah, itu rata-rata SD. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kadang kelas 5, kelas 6. Sebagian sudah masuk di kadet. Kadet itu kelahiran tahun 2012 sampai 2014. Kemudian ada junior. Junior itu 2009 sampai 2011 tahun kelahiran. Jadi di bawah 17 tahun.
5: Nah,
2: dan yang senior di atas 17 tahun, 2008 ke bawah. Ya, itu dari kelompok usia. Dan itu yang kita akan pertandingkan nanti.
5: Iya, makasih Pak Jeff. Momo satu lagi ke apa namanya narasumber yang menggunakan kostum itu coksu atau apa hijau
1: lebih ke warna apa itu
6: army
5: oke ya beliau ini sebagai sekretaris pengurus taekwondo
1: Indonesia di
5: Indonesia Sangihe ya Benar, kalau mau tanya ini boleh Kang Miner, kalau dilihat secara kasat mata itu aspek yang paling sering menjadi kelemahan dari beberapa atlet daerah di daerah situ ketika berhadapan dengan atlet dari daerah-daerah lain dan ini perlu diperbaiki lagi, dibenahi lagi, kira-kira apa itu Miner, biar lebih maju atlet-atletnya.
3: Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Memang pertanyaan yang terakhir, tapi memang beban. Memang selama ini yang menjadi kekurangan atlet kita itu belum maksimal. Itu adalah faktor yang pertama, seperti yang tadi, percaya diri. Tingkat kepercayaannya masih belum matang. Masih pertama. Tapi kalau sudah masuk-masukkan, ya itu pasti sudah tingkat kepercayaannya luar biasa. Karena panggungnya dia dapat. Karena panggung yang ada di Dojang dan panggung dari event di turnamen beda sangat nyata. Dan kedua, ya hal yang kedua itu ada bibit-bibit yang betul-betul ada di kita, tetapi ya belum disupport ya, belum disupport maksimal ya dari sarana prasarana ya dari alat maupun dari finansialnya. Jadi kami pun masih terbatas alat seperti matras. Dulunya kami membawa apa namanya atlet itu mereka bertanding, mereka mencari pengalaman cuma di lapangan maupun di tehel. Dan ketika masuk di event yang sudah menggunakan matras itu kagetnya luar biasa. Malah tengkala istilah orang lebih bilang tapalisi. Ya, karena tak kaget dengan matras. Jadi itu ya faktor-faktor utama yang memang jadi catatan kami sehingga kami pun berusaha ya untuk memaksimal mungkin untuk melengkapi sarana-prasarana yang kurang sehingga memang betul-betul atlet kami itu ya siap-siap dalam bertarung dalam membawa nama baik apa namanya kabupaten Kusang. Apalagi sekarang ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Kompromosan. Sungguh luar biasa ya. Makanya pada kesempatan saya atas nama ketua Rus Ibu Rimita, ya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Pak Bupati Kabupaten Kompromosan. Ya Pak Bupati Mike Tumbar yang telah memberikan dana olahraga kepada kami. Ya, ya. Pas satu memang dana yang sebetul kami butuhkan pada saat ikon yang bergensi.
5: Iya, baik. Terima kasih Ner, terima kasih Pak Jeff, terima kasih Momo.
1: Iya, terima kasih juga kita sudah bersama kami dari Gorontalo, Torong Langsung ke Talaut, karena Torong di menit-menit akhir juga bersama dalam program acara Kota Bercerita. Kita ke Talaut, selamat siang Talaut. Aduh, Torong P. Apa ini katakan, Wola Angel.
5: Iya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Wola. Silakan karena Torong di menit-menit terakhir ini.
7: Iya, Gorontalo Soborong itu. Baik, selamat siang Pak Jeff dan Pak Eli, apa kabar?
8: Ya, selamat siang, kabar baik.
7: Baik, menjadi pertanyaan saya singkat ya Pak Jeff sama Pak Eli. Kegiatan ini apakah hanya menjadi ajang saja atau benar-benar mampu menjadikan wadah pemain atlet muda Sangihe?
1: Iya, menjadi wadah atau memang menjadi...
7: Mau ajang saja kegiatan ini?
1: Silakan Kak Jeff.
8: Oke, terima kasih. Jadi memang... kejuaraan ini memang kita buat yang paling utama itu seperti yang sudah kami sampaikan di awal, kita akan menampilkan atau menampakkan atlet-atlet kita yang beberapa waktu lalu belum bisa maksimal karena kejuarannya harus dilakukan di luar. Jadi kita ada bibit-bibit unggul yang tersimpan, kita mau bawa keluar tapi karena keterbatasan dana kita tidak bisa membawa. Jadi kebanyakan kita keluar itu ada bantuan dari pemerintah, tapi kan tidak mencukupi. Jadi kita kembali ke orang tua. Orang tua yang siap dana, anaknya bisa berangkat. Nah, ada orang tua yang tidak siap dana, anaknya baik, toh
1: anaknya
8: bisa berprestasi, tapi terkendala dana. Makanya kasihan, kita tidak bisa bawa. Kita juga terbatas sebagai pelatih, terbatas juga dana kita mau suka bawa, tapi kita juga terbatas. Jadi kita dengan pengurus ini coba perjuangkan supaya kita buat event, supaya ini atlet-atlet yang baik, yang keadaan ekonominya terbatas, mereka bisa tampil di sini. Dan disitulah mereka akan tunjukkan bahwa mereka bisa. Dan menjadi perhatian kepada pengurus-pengurus yang ada, terutama di tingkat provinsi kan akan datang pengurus provinsi. Mereka kan mencari potensi bibit-bibit atlet yang baik, akan mereka tarik juga ke provinsi untuk menjadi atlet provinsi Sulut yang nantinya akan membawa nama Sulut dan juga bisa berkembang kalau mereka berprestasi. Jadi itulah maksud dari tujuan utama, selain bukan cuma sekedar event. Kita juga akan menciptakan dan menampilkan atlet-atlet yang tersimpan. Ya, itu.
1: Okay. Ya, itu Wola.
7: Iya, makasih.
1: Terima kasih tentunya sudah bersama dalam program acara Mahkota Bercerita di siang hari ini. Terima kasih untuk perempat RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga RRI Talaut. Karena kita sudah di penghujung kebersamaan kita, kami juga ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir. Ada Mer Eli, kemudian juga ada Kak Jeff ini selaku pelatih dan juga pemilik dojang ini sebenarnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih atas waktu dan informasi yang tentunya dibagikan bagi kita semua. Kita berharap bersama bahwa Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 dapat berjalan dengan sukses, melahirkan semangat sportivitas serta menjadi ruang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka tentunya. Kepada para atlet, pelatih ofisial, dan seluruh masyarakat Sangihe, mari kita bersama-sama untuk mendukung, menyukseskan kejuaraan yang akan berlangsung sekali lagi pada tanggal 29 September hingga 3 Oktober 2026. Semoga dari ajang ini atlet-atlet Taekwondo Sangihe yang akan semakin berprestasi tentunya dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Oke, sekali lagi saya Elvina Tamarina, kemudian kedua narasumber kita, kami ucapkan juga terima kasih untuk yang... Sebenarnya ada yang bertanya ini Kak Jeff di Pro 1 RRI Tahuna, tapi nanti mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Jeff ya. masuk di Facebook Persatu RRI Tahuna untuk menjawab langsung. Ada satu yang tadi bergabung, ada Tingkang Berah Barah yang bergabung, dan yang satu menyapa Mner Eli. Oke, memberikan semangat untuk Mner Eli. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
9: Demikian Magotaba Cerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan

yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Ia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di siang hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayo ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu. Kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayak juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro 4 Kendari nih, pemirsa RRI ini dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya?
2: Iya, baik kabarnya Kak Raras. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Iya ini, double-double ini.
2: Iya. Double-double ini. Iya, coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kak Raras hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung ini.
2: Oh mendung.
3: Kalau alhamdulillah mendung ini. Setelah beberapa hari ini sangat sangat panas ya.
2: Oke, siap siap ya. Tapi ini kita masih suaranya Kak Raras nih masih mantul-mantul ya. Suaranya Kak Raras. Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 untuk hari ini, kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter, dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro 4 Kendari ya, Kak Raras ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman iya, nih. Betul. masih mantul juga ya. Dah, dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Masih ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kak Raras, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya Kak Raras.
3: Di radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro 4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kak Raras untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro 4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI nanti kita akan kembali lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
11: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta dan Pro4 Kendari. Di hari ini Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga nggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya.
3: Ada suara ya Kak Raras ya, punten ya.
11: Ada suara ya Kak Raras ya, punten ya.
3: Ada suara ya
11: Kak. Oke deh, boleh Kak Raras ini nggak usah direspon nggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter, dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: Studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, SOS MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya nih, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sehat selalu,
0: Nah,
1: insya
0: ini
1: Allah.
0: siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar.
0: Nah,
1: Sesuai topik ya yang ada
0: iya,
1: dijadikan.
0: yang sudah disampaikan juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke,
1: jadi
0: ramai.
1: kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Oh, untuk
1: Ya
0: bersama-sama.
1: gitu.
0: Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga
1: Ya.
0: secara tradisinya ya, Bapak.
1: Ya.
0: Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Muna sana?
1: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan masa anak-anak apa remaja ke dewasa, dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya,
0: Oh.
1: itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang aliwahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral. Kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
2: Gitu. Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya, Bapak. Mungkin jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya, Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya, Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari, Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya, Mbak Darasyan. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya, memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajing kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya, mungkin ada hal yang mungkin berkurang kan. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan. Itu sudah pasti karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah, sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songnya itu mungkin perempuan muna bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin ya otak-atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan
2: tetap
1: juga.
2: Ya,
1: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu, tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan,
2: iya,
1: gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengambil kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya.
2: Digitalisasi,
1: buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau itu misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
2: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat siang
3: Kakak dengan Rara.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Cik Guria lah di Jakarta.
2: Cik Guria, apa kabarnya Cik Guria?
3: Iya, halo Bang Jojo di sana, Perumpat Jakarta.
4: Iya, Cikgu. Iya, silakan Cikgu.
3: Ada Kakak Rara.
2: Iya.
3: Iyalah, ambil Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
2: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
1: Rahmat.
3: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
2: Bukan, Bapak Rahmat
4: Bapak
2: Sewa
4: Rahmat. Suraya
3: ini. Oh, Bapak Rahmat itu salah iya. Ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
3: Tetap semangat ya, Pak ya.
1: Ya, semangat.
3: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
3: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria. Ini Kari ya. Ini Kari. Sana Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
4: Iya, Cikgu boleh silakan. Silakan dipercepat Cikgu.
3: Jadi karya ini dipasukkan dari tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
2: Nih, iya betul.
3: Benar ya Bapak Rahmat ya?
1: Iya benar.
3: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Ya benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya. Suku Muna tadi ya. Sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya. Atau pesta adat.
4: Cikgu punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
3: Institusi pendidikan informal ya, ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini. Masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
3: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah di papan gue tadi harmoni kosmos dan agama.
2: Iya, iya ya, betul.
3: Terus ada inter apa namanya internalisasi pendidikan karakter
1: ya.
3: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern, pengen tahu itu loh ya kan ya, ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
2: Iya betul.
3: Terus yang selanjutnya kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu Bapak Rahmat. Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Okay.
3: Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana, Kakak Rara juga ya.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih Cik Guria.
3: Ada Bapak Jo, dua ganteng satu cantik. Oke lah kalau begitu, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik ya, dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Selam kenal balik sama Cik Guria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil aja karya, nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
2: Iya, jadi karya juga.
1: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cik Guria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa desakralisasi seperti yang saya katakan yeah. tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cik Guria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
2: yeah.
1: Nah, khususnya di SD, SMP maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
2: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
2: iya.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, iya. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya, oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita yeah. sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
2: Okay.
1: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan,
2: yeah.
1: Ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu,
2: yeah.
1: Diberikan yeah, kepada betul. Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
2: Iya.
1: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya, iya. Pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian budaya
2: iya.
1: Karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Ciguria ya.
2: Iya. Begitu Ciguria, penjelasannya panjang ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk iya. Pelestarian tradisi dari segimanapun itu, kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
1: Benar.
2: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Ya.
2: Nah itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita. Karena ya. Bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan ya, filosofinya itu
1: dilemakna.
2: Memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang, sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Mauna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Mauna berada, bisa kembali bergabung. Masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
1: Ya.
2: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya. Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampai di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai, harus banyak orang. Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukur kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
2: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga, ayo kita melek tradisi ya, Bapak, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak, tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi, bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
2: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya. Ya, filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
1: tetap
2: sampai
1: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
2: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
2: Tentang kekayaan budaya yang ada di Munat dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
2: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Munat untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
4: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di Hunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian.

0: kalau menjerusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai, pengobatan warisan leluhur Dayak Maratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
0: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anradi temannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
0: Kalau sudah diminta, dibakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada. Diakui, dia mau sigar, sudah sigar, kita janji dulu lah, kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam, dia mau sigar kita adakan, seperti batang ai baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya lamang tang ai, lamang beruas, mayang besarung kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh, sigar pajangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tadi, karena di situ sakitnya Pak. Itu nang di habis diambil sidin kalau dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar tadi yang di julung kompet tadi itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah. Bahwa ini penebusi penghurupi. Nah, jadi itu yang menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.

0: Makanya di kami ini pakai kalau penyakit itu kada menemukan kantong lah. Artinya kada menemukan akan ke situ, Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Mereka cewek oleh habis kampung ke sana, Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual bak.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.

0: Selamat sore, selamat berada apa lagi sahabat budaya. Tolong temani dengan lagu-lagu Nusantara. Kembali untuk nyur malam sore saat ini dengan Wau Fani yang mau berteman sahabat budaya sampai jam 8 malam ya. Setelah di nyur malam siang tadi ada Risla yang anda berteman sampai jam 2 Kang, karena di jam 2 tolong sudah ikuti bersama juga tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama Perempat Jakarta sampai jam 3. Dan torang kembali menemani sudah dengan lagu-lagu Nusantara sampai di menit ke-58 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Yang itu artinya sedikitnya suara masuk di pas jam 16 atau jam 4 sore. Dan nanti torang buku dapat lagi di acara request sore pilihan pendengar. Jadi for sahabat budaya yang semua nanti mau gabung lagi dengan torang sore hari ini, dengan Wau Fani mau berteman sampai jam 5:30 sore. Jadi sahabat budaya yang mau request lagu sudah boleh siapkan lagu dengan salam-salam 3 spesial ya di pilihan pendengar untuk acara request sore hari ini. Nanti bisa gabung di chat WhatsApp atau SMS di 0853-42-400-928. Dan di 5:30 sore setelah acara request sore, torang masuk pada nuansa islami yang nantinya torang mau bergabung dengan Pro 1 Manado sampai di jam 6. Baru di jam 6 torang mau kembali membuat temang sahabat budaya dengan lagu-lagu Minahasa dan Pop Manado di torang pe kampung dengan informasi sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah. Baru di jam 7 torang mau menemani sahabat budaya dengan lantunan lagu-lagu di Senandung Bau Sami untuk edisi hari ini. Tentunya lagu-lagu daerah Sulawesi Utara akan hadir menemani sahabat budaya ya, sampai jam 8 nanti. Untuk itu sahabat budaya, itu program, rangkaian program acara Nyur Malam Sore. Dan nantikan terus dengan torang di Perempat Suara Budaya Kawanua.
1: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
3: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.

Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat

0: Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh. Habis digoreng, nah di blender kah, supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, mempur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan. Dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan. Kalau orang Tidung ladinya bilang orang. Begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa. Oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga. Dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu. Ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa. Pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Ya, labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada itu. Hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau-maunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Yang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu, bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada
1: Ada pernah terjadi itu. Tapi dulu bukan baru.

0: Dulu itu yang berat tuh bilang.
1: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak yang orang tidak mengetahui?
3: Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek sering lihat orang buat, karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang itu.
1: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
4: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan, bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi, mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu, bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada, yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
1: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Selamat sore dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawan.

satu lagu Timur dari Vicky Salamur yang hadir juga di pilihan pendengar edisi hari ini. Dan Sahabat Budaya juga bisa gabung untuk request lagu dengan torang saat ini di acara request sore. Bisa request lagu daerah, boleh lagu Indo juga atau lagu dangdut. Silakan bisa gabung di chat WhatsApp atau di SMS di 0853 424928. Selamat sore. Mau sapa spesial dulu nih buat Ibu Melani di Wonasa. Ibu Melani mau suka request lagu Setia Untuk Selamanya dari Fausana dan Aprilia. Kirim buat Pak Li yang pertama di Tuminting yang setia berdengar walaupun ya kadang gabung ya. Harapan ada bye-bye dengan keluarga. Lanjut Bung buat Bung Vero yang kedua, dan salam tiga spesial yang ketiga buat Pak Rivo. Selamat sore semua, tetap semangat beraktivitas di siang menjelang sore ini. Yang tugas terima kasih. Oke, sama-sama, makasih banyak ya Ibu Melani. So, gabung lagi deh Wau di pilihan pendengar. Yang mau bahas-bahas salam silakan gabung di chat WhatsApp atau SMS, atau mau kirim salam di 0853 424928 di request sore pilihan pendengar.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Sahabat Budaya masih di pilihan pendengar saat ini. Untuk Sahabat Budaya yang sementara lanjut dengan rutinitas sore hari, semoga terhibur dengan lagu-lagu, pilihan lagu Indo, daerah deng dangdut yang tolong temani di acara request sampai jam 5:30 sore nanti. Dan Sahabat Budaya yang mau suka gabung juga untuk berbagi salam ya, sambil teman dengan pilihan lagu favorit Sahabat Budaya di Perempat Manado, bisa bergabung di chat WhatsApp atau di SMS. Silakan yang mau request bisa gabung di 0853 424 0928 sambil salam-salamnya 3 orang spesial.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Iya, nanti Transo menemani juga dengan lagu-lagu enak daerah dan pilihan lagu lainnya di pilihan pendengar untuk 1 jam dan tidak terasa 1 jam 5 waktu Indonesia Tengah. Terus kembali masuk di pas jam 5 atau pukul 17 dan tentunya masih di Pilpen untuk setengah jam ke depan ya. Jadi usaha budaya yang ingin bergabung masih ada waktu dan kesempatan, silakan di chat WhatsApp atau SMS di 0853-424-928 untuk request lagu dan salam-salamnya 3 orang spesial.
1: Pas jam 17 waktu Indonesia Tengah.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau. Mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian.

0: Mati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna, telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligomiosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Nah, kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Nah, kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata. Tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan, menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang, sampai kiamat.
1: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
3: Pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita di Pilpen saat ini di jam 5 dan masih ada kesempatan untuk yang mau bergabung, kirimkan salam dan request lagu di Pilpen. Bisa lagu daerah Indodeng Dangdut. Ya, dan saat ini Wafani mau sapa spesial kembali untuk Julita Rompas. Selamat sore Julita dari Kinir Tundano yang mau request lagu Persapalai. Untuk tiga spesialnya Julita kirim, yang pertama buat Ibu Nunu di Kampus Nusantara Pal 2, kedua untuk Ibu Anda di Suaan, dan yang ketiga untuk Kak Heni di Tikala Manado. Salam sayang selalu, dan itu dia salam-salam tiga spesial dari Julita Rompas di Kinia Tundano. Makasih banyak yang sudah gabung ya di Pilpen yang wau lagi sore hari ini. Lanjut di belakangnya Julita, selamat sore, boleh putar lagu DP judul Janji Suci, lupa penyanyi. Oke, Janji Suci di sini wow udah cari dari MN Seran yang ada. Judul tepatnya Janji Suci Sehidup Semati. Mungkin ini Stokang yang lagu dimaksud. Dan salam untuk semua pendengar Pro4 di mana saja berada. Oke, terima kasih. Sukses juga hari ini dari Ibu Jane Armadidi. Oh Ibu Jane, apa kabar dengan Ibu Jane? Ada sehat-sehat? Pasti ya. Ibu Jane ini sering-sering ketemuan juga. Ibu Jane di Armadidi. Makasih banyak Ibu Jane. So gabung lagi dengan Wau di Pilpen, pilihan pendengar sore hari ini.

0: dengan pendengar. Cincin kawin yang
1: kita lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanan.

Janji suci sehidup semati dari Emen Serang sudah Ibu Jenny persembahkan ya di sore hari ini. Tinggal menunggu ucapkan janji suci. Hehehe, asik deh. Wah, kurang mau tunggu update info selanjutnya ini ya. Oke, sudah hadir ya satu lagu Indo yang sangat syahdu juga terdengarkan sore hari ini. Dan persembahan juga untuk Sobat Budi yang sudah bergabung dari jam 4 tadi sampai sekarang. Ini masih ada waktu dan kesempatan ya. Karena ada lagi yang bergabung, mau baca, selamat sore, mau request lagu Dendang di Kedeng 2. Oke, ini lagu NTT. Baru lagu ini buat 3 spesial, pertama untuk Julita Rompas, kedua untuk Ibu Jushe dan Pak Vero. Deng semua jo, pendengar RRI Perempat Manado, di mana saja berada. Salam kompak, persahabatan selalu. Dan buat host Fanny Johanis, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap diberkati dengan keluarga yang ada di rumah. Amin, amin, banyak-banyak. Diberkati juga ya Pak Kristianus Rame kan di Tamako dengan keluarga. Makasih, so gabung lagi sore ini di Perempat di Pilpen Deng Wau Fanny. Oke, mungkin ini yang terakhir Wau mau baca di kesempatan request ini ya, di acara request sore dari Pak Kristianus Rame di Tamako. Dan langsung terang dengarkan jo pilihan lagu yang so di request dari NTT.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Dan akhirnya ada perasa so di jam 5:30 sore ini sahabat budaya. Jadi Wafani mau mengucapkan makasih banyak yang so bergabung sore hari ini dari jam 4 sore yang so kirim-kirim salam bar request lagu di Pilpen ya. Baik tiga pilihan lagu, lagu daerah Indo Deng Dangdut sambil salam-salam tiga spesial. Wafani mau salam balik juga yang sudah bergabung. Ibu Melani, Julita Rompas, kemudian Ibu Jenny, Ibu Jane ya, dan juga Pak Kristianus Ram yang sudah gabung sore hari ini ya. Salam kompak selalu, salam budaya, dan selamat melanjutkan rutinitas di sore menjelang malam hari ini. Dan sahabat budaya, tiba saatnya Tora masuk di acara selanjutnya untuk nyiar malam sore, masuk pada nuansa islami ya, sambil menanti azan maghrib yang akan dikumandangkan nanti di wilayah Manado dan sekitarnya. Dan untuk nuansa islami saatnya Tora akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu

bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kadua Tong Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nana tahu kalau di Minahasa itu kota ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu deh sejarah?
0: Nin tahu. Kiapa Nana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, dan bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak baca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Perempat Manado Seru Budaya Kamonua pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih di Nyirmambi Sore dan Torang Batemang Sawo Budaya saat ini dengan lagu-lagu Minahasa dan juga lagu Popanado yang sudah hadir juga tadi, satu lagu dari Tante Wiyah ya. Kalau dengar lagu ini pasti Sawo Budaya rindu kampung halaman ya. Nah, apalagi Sawo Budaya yang merantau ini. Semoga tahun ini sudah ada rencana, ada waktu dan kesempatan dilancarkan, amin, tidak ada kendala, bisa pulkam Kang Sawo Budaya. Iya, dan tolong hadirkan informasi juga, saat ini ada kabar menarik ini Sawo Budaya, di mana cap tikus, minuman tradisional yang so begitu lekat dengan kehidupan masyarakat Minahasa, kembali dapat kesempatan untuk dikenal lebih luas, bukan hanya di tingkat nasional tapi sampai ke panggung internasional. Kehadiran cap tikus ini salah satunya terlihat dalam ajang Jakarta Beat Society atau JBS 2026 digelar di M Block Space Jakarta Selatan. Dan yang menarik, cap tikus di sini bukan cuma diperkenalkan sebagai minuman tradisional beralkohol, sebagai bagian dari sejarah dan budaya masyarakat Minahasa. Jadi ada cerita panjang di balik cap tikus ini. Ada kehidupan masyarakat agraris, ada tradisi, ada kearifan lokal, dan yang tentunya ada identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, Kang. Nah, cerita ini kemudian dibawa lewat musik oleh Orkes Makaruyen, kelompok seni dari Forum Seni dan Budaya Netombulu, Tomohon, Sulawesi Utara. Dalam penampilannya, Orkes Makaruyen membawakan sejumlah lagu yang menggambarkan kehidupan dan budaya masyarakat Minahasa. Salah satunya tentu lagu Cap Tikus ya. Lagu ini bukan hanya lagu untuk hiburan. Lewat musik, masyarakat diajak kenal kehidupan orang Minahasa, khususnya masyarakat di wilayah pegunungan. Bagaimana mereka hidup, bekerja, menjaga tradisi, dan yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar. Jadi boleh dibilang ya musik ini, musik di sini itu jadi cara yang sederhana, markuat untuk bercerita tentang budaya. Nah, cap tikus sendiri ini dibuat secara tradisional dari nira pohon aren atau yang dalam bahasa lokal orang bilang sebagai seho, pong seho. Jadi minuman ini selama dikenal ya dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Utara dan punya hubungan erat dengan kehidupan sosial dan mata pencarian masyarakat setempat juga. Makanya kalau bicara soal cap tikus untuk masyarakat Minahasa ini di cerita sebenarnya jauh lebih luas ya daripada sekedar soal minuman. Nah, ada cerita tentang para petani, tentang kebersamaan, tentang tradisi, dan tentang perjalanan kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Yang menarik juga ini kehadiran cap tikus di JBS dapat respon positif ini dari sejumlah perwakilan negara yang hadir. Dan ini tentu jadi kesempatan yang bagus ya untuk diperkenalkan CT cap tikus dari sudut pandang yang berbeda gitu. Bukan hanya melihat produk, tapi memahami sejarah dan budaya yang ada di baliknya. Dan tentu saja pengembangan tetap harus dilakukan Kang secara bertanggung jawab ya, asal ya sesuai aturan hukum, standar produksi, legalitas dan ketentuan yang berlaku, termasuk kalau mau dibawa ke pasar internasional. Dan sebenarnya cap tikus sendiri ini so cukup lama dapat perhatian sebagai salah satu produk kearifan lokal Sulawesi Utara yang punya potensi untuk dikembangkan lebih luas. Tapi yang tidak kalah penting juga itu bagaimana generasi muda boleh kenal cerita di balik CT ini atau cap tikus ini. Jangan sampai generasi berikut itu cuma tahu dari nama ya, yang tidak tahu dari sejarah dan budaya yang disertai ya dari CT ini ya. Nah, disinilah peran seni yang menjadi penting. Ya, jadi lewat lagu Cap Tikus, Orkes Makaruyen yang coba bawa cerita itu ke ruang yang lebih luas dengan lagu seperti O Minahasa, Lumaya, Mangemo Sako Mangemo, Tinggal di Kobong, Deng Maramba. Mereka bawa identitas Tombulu dan Minahasa ke hadapan publik yang lebih beragam. Dan tentu keren ya, dorong juga tetap pertahankan karakter musik tradisionalnya. Ada ukulele dari batok kelapa, peti bas atau yang ngere, kemudian instrumen bambu, vokal, sampai siulan juga ada. Semuanya dipadukan. Jadi sebuah pertunjukan yang boleh hadir di ruang seni modern tanpa harus kehilangan jati diri. Jadi dari panggung JBS 2026 ini, pesan yang bisa dibawa sebenarnya bukan cuma
tentang cap tikus sebagai sebuah minuman ya. Lebih dari itu Kang, soal budaya, bahwa cap tikus ini menjadi pintu untuk perkenalkan sejarah, budaya, identitas, dan kehidupan masyarakat Minahasa kepada masyarakat yang lebih luas, bahkan sampai ke dunia internasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pasu dah soklar. Rutin itu enggak sih juga kemari di meja. Napa tu daun so alas? Cepat jodang.
1: Men, itu sakwer tempat juga kemari.
2: Oh mau minyak di dapur? Oh yang ya, mesti malah tanto
0: catat kacang.
1: Wanam tungkeli si sakweran yo.
0: Gawat banget. Aduh.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Sarah sudah menemani Sobat Budaya dengan lagu Minahasa, juga dengan lagu Pepenado di Torampe Kampung dan Formasi sampai di menit ke-59 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Terang kembali masuk di pas jam 19, dan setelah ini masuk pada Senandung Bosami edisi Jumat. Masih akan menemani Sobat Budaya dengan lagu-lagu Minahasa sampai pukul 8 nanti. Tetap yang terang terus di Perempat Suara Budaya Kawanuan.

0: Kompas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama.

0: kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
1: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat

0: pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain, salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
0: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat Dharma Palus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Terima kasih Sobude masih tetap setia mendengarkan Perempat Manado, baik di 88,6 FM, di 11.88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Yang masih setia terus dengan torang, yang lanjut juga malam hari ini dengan rutinitasnya masing-masing, setelah selesai makan malam ya, torang temani sudah dengan lagu-lagu Minahasa, spesial di Senang Nubuah Sambil Disi hari ini hingga ke menit 55 di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Bapak Fani yang bertugas mau pamit, karena sedikit itu lanjut untuk nyirum lambe malam. Ada Keke Heni yang lanjut bertemang sama budaya dari jam 8 sampai jam 12 tuntasnya siaran kami ya, dengan program acara menarik di nyirum lambe malam, bisa diikuti bersama nanti. Untuk itu dengan torang terus di perempat suara budaya Kawanua.

0: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ini ingin memperjuangkan hak-hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang pesan komputer. Lalu yang tua tadi ya sampai kemarin dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif

0: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya di tengah, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
0: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
2: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baru. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di lingkar, menunggu-tunggu ada yang suka sih. Kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia di laptop.
0: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Benayuk adalah sebuah legenda dari Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Manjalutung, Kabupaten Tanah Tidung. Benayuk adalah sebuah kampung yang di mana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit, dan sebagainya. Karena di kampung tersebut terdapat sebuah pohon yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Bunayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Bunayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayu, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayu. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayu dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui. Akhirnya pernikahan antara raja dan Benayuk pun terjadi. Pernikahan diadakan di Kampung Payang karena mengikuti keinginan raja. Setelah beberapa bulan menikah, Benayuk tak lupa pada janjinya. Ia selalu mengunjungi Kampung Payang setiap saat dan selalu mengikuti irau yang diadakan oleh sang raja. Setelah itu, kembali ke kampungnya.
3: Terima kasih telah menepati janjimu, Adinda.
2: Sama-sama, Kakanda.
3: Mengapa wajahmu murung sekali, Dinda?
2: Tidak apa-apa, Kakanda.
3: Ceritakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantumu.
2: Begini, Kakanda. Suasana di kampung Dinda sangat sepi sekali. Tidak pernah sama sekali mengadakan pesta irau seperti di kampung Kakanda.
3: Kenapa seperti itu?
2: Sebenarnya, di kampung Dinda itu ada sebuah pohon ajaib yang dinamakan Tenggilang. Pohon itu sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
3: Hah? Bagaimana caranya?
2: Ya, tinggal ditaruh saja di bawah pohon itu. Maka orang itu akan hidup kembali. Tidak hanya itu, pohon itu juga bisa membuat orang yang tua menjadi kembali muda. Makanya orang-orang di kampung Dinda tidak ada yang tua, termasuk orang tua Dinda terlihat muda sekali kan? Itulah alasan kenapa Dinda memilih untuk tetap berada di kampung Dinda sendiri.
3: Mendengar cerita Dinda, sepertinya saya tidak bisa membantu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dinda. Apalagi di kampung Dinda belum mengenal agama. Jadi, maafkan Kanda ya, tidak bisa membantu banyak.
2: Tidak apa-apa, Kanda. Kalau begitu, Dinda pulang dulu.

0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
1: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
1: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
1: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
1: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut. Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh

meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Nyurmalam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Oke, kembali lagi dari Jalan Radio Rumah Satu Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Selamat malam untuk sahabat budaya terompak kudapa lagi ya. Program lanjutan perompak untuk nyiar melambai malam ya. Edisi yang sama, lembaran yang ketiga di bulan September 2026 di hari Kamis tentunya. Ada saya Nikarina, coba temani sahabat budaya sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk acara-acara menarik yang akan hadir untuk sahabat budaya, dan yang pasti tadi terompak kebersamaan sudah diawali dengan drama legenda untuk sahabat budaya, dan tentunya ada lagu-lagu asik yang tadi sudah menemani suasana malam sahabat budaya ya. Dan yang pasti untuk kali ini kita sudah masuk di program acara malam berkudapa, program request. Seperti biasa juga nanti ada satu topik yang akan diangkat, dan sahabat budaya nanti menanggapi topiknya sebelum sahabat budaya bisa request lagu di sini. Oke. Dan nanti ini akan kasih tahu topiknya apa ya, dan nanti ini akan juga membuka di line SMS, WhatsApp, dan juga nanti di live TikTok untuk sahabat budaya yang ingin bergabung.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembikin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
2: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Oke, dan sahabat Bria, saat ini informasi waktu sudah 30 menit ya, melintas dari jam 9 malam ya. Dan yang pasti sahabat budaya, untuk yang mau baku ikut di sini, Henny saya buka di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok ya. Dengan topik yang Henny angkat spesial malam hari ini, kita gak usah terlalu berat-berat topiknya, yang ringan-ringan saja di keseharian kita sahabat budaya. Dan yang pasti untuk menemani suasana malam sahabat budaya di malam hari ini ya. Nah, topik kita di malam hari ini adalah benda paling random yang ada di dekat kita sekarang dan kayaknya tidak bisa jauh dari kita. Sekali lagi, benda paling random yang ada di dekat kita sekarang dan gak bisa jauh dari kita. Kira-kira itu apa ya? Dan yang pasti selamat malam buat sahabat budaya yang masih setia menemani malam ini. Buat yang masih di perjalanan, yang baru pulang kerja, yang lagi santai di rumah, yang lagi rebahan, atau mungkin yang sebenarnya sudah mengantuk tapi belum bisa tidur ya, lagi mendengarkan Pro 4 malam hari ini. Nah, sekarang mari kita ngobrol santai, gak ada topik yang berat, gak perlu mikir-mikir terlalu serius ya. Karena kadang justru dari hal-hal kecil dan sederhana kita bisa mendapatkan cerita yang menarik tentunya ya. Dan sahabat budaya yang ingin menanggapi topik ini tunggu ya di layanan SMS, WhatsApp ya, dan juga di live TikTok sekali lagi ya. Oke. Dan yang pasti sahabat budaya yang mau bergabung di sini silakan. Sekali lagi kita masih ngobrolin tentang benda paling random yang ada di dekat kamu sekarang dan gak bisa jauh. Dan kira-kira apa begitu ya? Atau mungkin ini sengaja mengajak kita untuk melihat sekeliling kita sekarang gitu ya. Kira-kira coba lihat di meja sebelah kamu atau tempat tidur kamu atau di tas atau apapun yang ada di sekeliling kamu ya sahabat budaya. Kira-kira apa? Dan mungkin melihat barang-barang yang sedang dipegang sekarang. Pertanyaannya memang sederhana. Benda paling random yang ada di dekat sekarang dan rasanya memang tidak bisa jauh dari kita ya. Benda yang sebenarnya kalau dipikir-pikir nih sahabat budaya mungkin gak terlalu penting ya. Tapi entah kenapa kalau benda itu gak ada atau jauh rasanya seperti ada sesuatu yang kurang begitu ya. Mungkin ada yang menjawab handphone misalnya ya. Ya kalau HP sih sebenarnya sudah gak random lagi sahabat budaya. Karena memang hampir semua orang kayaknya memang gak bisa jauh dari yang namanya handphone gitu ya. Bangun tidur cari HP, mau tidur HP masih di tangan, bahkan kadang HP ada di tangan tapi kita masih mencari-cari HP kita tuh di mana gitu ya. HP saya mana padahal HP-nya sudah dipakai untuk nelpon orang gitu. Tapi mungkin ada benda lain yang lebih unik, misalnya ada yang enggak bisa jauh dari bantal atau kemana-mana harus ada bantal kesayangan, ada juga yang selalu membawa tumbler. Pergi sebentar, tumbler ikut ke kantor, tumbler ikut ke mobil, tumbler ikut gitu. Bahkan mungkin kalau pergi ke tempat yang cuma 5 menit dari rumah, tumblernya tetap dibawa karena kebiasaan gitu ya. Setia melakukan mimpi bertahan. Atau mungkin ada juga yang selalu dekat dengan yang namanya charger gitu. Ini juga menarik ya, karena ada orang yang sebenarnya bukan takut kehilangan HP sih, tapi kehilangan charger gitu ya. HP baterai 80% masih santai, charger gak ketemu 5 menit langsung panik, charger saya di mana begitu ya. Karena bagi sebagian orang charger itu bukan sekedar kabel, itu adalah sumber ketenangan hidup. Dan apa ya, kayaknya kita seperti kehilangan separuh nyawa, separuh nafas begitu kalau chargernya gak ada. Ngapain bawa handphone chargernya dibawa begitu. Kalau saya sih memilih kedua-duanya harus dibawa, antara charger dan juga apa itu namanya yang satunya kalau misalnya nggak ada ini itu kan kalau mau cari diingat pasti lupa gitu. Jadi kalau misalnya charger yang ada yang saya pakai yang satunya begitu ya. Nah, saya juga penasaran kalau misalnya ada yang punya benda yang tidak bisa jauh ya dari diri kita itu apa. Nah sahabat budaya sekarang tinggal menjawab kira-kira apa yang tidak bisa jauh dari sahabat budaya, alasannya apa gitu ya. Silakan langsung dikasih tahu jawabannya di sini dan nanti sahabat budaya bisa request lagu dan bagi-bagi salam untuk malam hari ini.

Oke, dan selamat malam untuk Capricorn malam hari ini. Selamat malam host Keke Henny Karina. Selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap diberkati bersama keluarga. Terima kasih Bung Kristianus Rame. Apa ini? Langsung dijawab aja pulpen. Alasannya? Ayo, mana alasannya nih? Ditunggu ya. Ya, selamat malam juga untuk Ibu Sandra Sompi yang sudah bergabung. Ada Jane Maybe juga, ada Mas Arjono, ada Missy, ada Rita M juga yang sempat bergabung tadi. Silakan kalau ingin gabung untuk menanggapi topik bisa langsung request juga di sini ya. Sekali lagi topiknya, benda paling random yang ada di dekat kamu sekarang dan kayaknya gak bisa jauh-jauh dari kamu. Apa kira-kira ya? Alasannya kenapa kamu gak bisa jauh-jauh dari benda itu? Oke, Jane Maybe sudah jawab malam hari ini. Kalau aku tidak bisa hidup tanpa, oh kirain tidak bisa hidup tanpa si dia. Jadi kemana-mana harus berdua. Aku tidak bisa hidup tanpa kacamata, serasa hidup bagaikan cinta tanpa kasih sayang. Asik. Ini kalau kemarau begini rasa-rasa sadikilah sama hujan ini, Kang. Oke, Jane Maybe silakan, mau request lagu apa ya?

Oke, silakan untuk Aqua bisa menanggapi topik. Ada Hello juga yang ingin gabung untuk menanggapi topik ya. Jadi topik kita malam hari ini yang sederhana saja, tidak perlu yang berat-berat ya. Hidup udah berat dengan berbagai macam permasalahan. Jadi malam hari ini kita santai-santai saja ya untuk topik kita malam hari ini. Jadi topiknya tentang benda paling random yang ada di dekat kita, dan kayaknya itu nggak bisa jauh dari kita. Jadi kalau misalnya dia jauh, kayaknya kita jadi apa ya? Jadi nggak tenang begitu ya.

Jen, maybe putarkan lagu biasa Janji Suci, Jo. Tadi ada request from Fanny, Mar, bukan lagu yang aku maksud. Janji Sucinya Stinky atau Yofi. Ingatkan kembali ya, biar gak lupa. Oke, selamat malam Opa Meta yang baru bergabung juga. Tumben gabungnya di sini. Ngacir dia. Janji putih ya, terlalu cepat ini, itu terlalu lincah satu jari kan, Jen maybe.

Ya betul berarti ya. Jadi ditunggu aja lagunya. Aku bacakan lagi yang sudah gabung malam hari ini. Selamat malam buat Rina. Benda yang gak pernah jauh dari saya itu bantal. Jadi kalau saya tidur harus pakai bantal kesayangan dari zaman SMA. Pernah dibawa sampai luar kota juga. Dan kalau gak ada bantal itu susah tidurnya. Oke, gak apa-apa ya. Kalau misalnya bantal itu adalah bantal kesayangan, tapi jangan lupa dicuci ya. Jangan karena asik kebawa kemana-mana gak pernah dicuci karena gak bisa jauh begitu ya. Nanti kalau jemurnya tidurnya di bawah jemuran begitu ya, karena gak bisa jauh dari bantal kan. Bercanda ya. Kita lagu katanya Ini Rindu ya. Ini Rindu dari Faris Harja dan siapa ini? Pokoknya Farid Harja dan yang satunya jadi lupa katanya. Pokoknya Ini Rindu. Oke, terima kasih yang sudah gabung malam hari ini. Dan silakan yang lain ingin menanggapi topik, sekali lagi topik kita. Kita masih membahas tentang benda yang tidak bisa jauh. Benda yang tidak bisa jauh-jauh dari kita. Kira-kira apa itu? Alasannya apa gak bisa jauh-jauh nih sahabat budaya ya? Sambil menunggu, ini punya dua lagu untuk sahabat budaya malam hari ini.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Sebelas delapan AM.

Dan Sobat Bria, saat ini sudah 53 menit melintas dari jam 9 malam ya. Yang pasti di malam aku dapat untuk malam hari ini ya. Yang ingin bergabung silakan layanan SMS, WhatsApp dan juga live TikTok sudah dibuka untuk Sobat Budaya yang ingin request lagu. Tapi harus tanggapi topik dulu, dan topik kita malam hari ini ya, kita masih ngobrolin tentang untuk Sobat Budaya, kira-kira kalau ditanyakan apa kira-kira barang yang tidak bisa jauh dari Sobat Budaya ya. Benda paling random yang ada di dekat Sobat Budaya sekarang dan rasanya dia itu tidak bisa jauh-jauh dari Sobat Budaya, dan alasan kenapa gak bisa jauh-jauh. Oke, malam hari ini sudah ada yang bergabung ya, Ibu Yusya. Jawaban dari Ibu Yusya adalah benda yang dekat dengan Ibu Yusya adalah handphone. Handphone Ibu Yusya sangat penting sekali dan sangat membantu Ibu Yusya untuk bisa kasih bangun pagi, tepat waktu di jam 6 pagi. Untuk Ibu Yusya berdoa dan harus menggunakan HP, Ibu Yusya untuk pakai jam alarm melalui ponsel atau HP dari Ibu Yusya. Oke, selamat malam, mau request katanya lagu Hanya Kau di Hatiku yang menyanyi Ibu. Hah? Yang menyanyi Ibu Yusya? Oh, kita kira yang menyanyi Ibu Yusya. Yang menyanyi Ibu Yusya so lupa. Hanya Kau di Hatiku, nanti coba cari ya. Mau kirim for Ibu Lina di Warung Kapas, Pak Gemini-Man di Winetin. Halo, selamat malam Ibu Lina dan Pak Gemini-Man, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kan Ibu Lina dan Pak Gemini-Man. Ada kirim lagu dari Ibu Yusya. Oke, terima kasih untuk Ibu Yusya yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam juga ada Pak Riko P94, Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Topik apa hari ini? Baru saya baca tadi, gak dengar ya. Oke, sekali lagi topiknya benda paling random yang ada di dekat kamu sekarang dan gak bisa jauh-jauh. Apa dan kira-kira alasannya apa kamu memilih barang itu ya? Dan kenapa barang itu memang gak bisa jauh dari kamu ya?

buat Dimas yang sudah bergabung malam hari ini. Kalau saya sih benda yang paling gak bisa jauh dari saya itu headset gitu ya. Jadi kalau pergi dan lupa bawa headset rasanya perjalanan jadi hambar. Apalagi kalau naik kendaraan. Oke, gak apa-apa sih kalau headsetnya gak bisa jauh dari Dimas ya. Tapi hati-hati juga kalau misalnya bawa kendaraan terus memakai headset. Nanti yang ada di belakang udah klakson-klakson tapi gak kedengaran karena lagi pakai headset. Begitu, hati-hati ya. Kadang perkembangan teknologi juga harus disikapi dengan bijaksana gitu ya. Sama seperti kalau kita bawa mobil terus kita pakai headset karena lagi terima telepon. Bahayanya kalau ada yang di belakang klakson atau ada apa-apa di belakang kita, kita gak lihat gitu ya. Atau gak dengar bahkan ya. Tapi terima kasih buat Dimas yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Minta lagu, katanya lagu dari Dedi Dores, Katakan Sejujurnya. Asik. Oke, selamat malam Opa Meta, selamat malam host. Apa nih Gary, menyala malam ini kelihatan kayak terang bulan. Kok jadi terang bulan sih?

Okay, dan yang pasti untuk malam hari ini, sahabat budaya yang ya sudah gabung juga, sebentar saya coba baca ya, di sini ada Maya. Selamat malam buat Maya. Kalau saya sih yang nggak bisa jauh dari saya punya boneka kecil yang dikasih teman untuk ulang tahun waktu sudah lama. Dan sekarang bonekanya sudah agak rusak, tapi tetap saya simpan di kamar. Kalau pergi lama, saya malah suka kangen gitu, karena ya menghargailah pemberian dari seorang teman begitu. Oke, terima kasih untuk Maya. Berarti kalau ceritanya sudah lama, itu ketika mungkin Maya masih remaja ya, dan sekarang sudah mungkin kuliah, kerja, atau apapun itu ya sahabat budaya. Wah, ini lumayan ya, karena tidak semua orang kadang-kadang bisa menghargai apa yang diberikan begitu ya. Kadang-kadang kalau kita diberi sesuatu ya sudah terima aja, tapi ditaruh di mana, lupa atau gimana. Tapi kalau misalnya kita bisa menjaga pemberian seseorang, berarti kita sangat menghargai orang tersebut ya. Bukan dilihat dari nilai barangnya, tapi dilihat dari ketulusan dia memberi, ya kan? Oke, minta lagu katanya Cindy Claudia, Rasa Cinta. Baiklah, ini gak mau berlama-lama, kita langsung dulu ke lagu-lagu yang sudah di request ya.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Tampilan Deddy Dores dengan Hanya Kau di Hatiku yang ya request lagu tadi, mudah-mudahan sudah terhibur malam hari ini. Menemani suasana malam hari Sahabat Budaya yang sementara menikmati kebersamaan dengan Prompat di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Yang nonton dan mendengarkan kami melalui live TikTok Prompat Manado dan di live TikToknya aku juga ya. Selamat malam Pak Rikot PA P94. Kalau nggak bisa jauh tanpa air karena biasanya membutuhkan air untuk sumber kehidupan di wilayah kami. Sering terjadi pemadaman sehingga kalau air masih menetes bisa tampung semua air di baskom ember gitu. Dan juga memasak air kalau sudah habis diminum ditampung lagi bolak-balik masak air. Tangisan yang terakhir Aldarisma, aduh kenapa nih nyanyi atau puisi kenangan dari Tommy J. Pisa. Nanti saya coba lihat ya. Ulat Bulu hadir untuk menyapa teman-teman fans Pro 4. Oke, terima kasih untuk Bung Audi Rantung ya. Mr. Bro 91, terima kasih for like-nya. Dan editor yang baru bergabung juga, Kosong Bulat RI juga, Ripin Arisman 24 juga ya.

Bu Anda katanya mau kirim buat Cik Mei, Ibu Desi Ratu dan Ibu Sara yang ada di Banjar. Oke, dan yang sudah gabung juga malam hari ini, mana lagi ya? Ada Opa Meta yang sudah bergabung ya, katanya menanggapi topik pribadi, saya tidak bisa jauh dari diri saya adalah kacamata baca. Alasan walaupun ada HP tapi tidak bisa lihat tidak ada gunanya karena tidak bisa lihat. Oke. Pesan lagu, bukalah kacamatamu, kirim buat teman rasa saudara yang lagi monitor. Buat host semangat. Terima kasih.

Oke, dan kita ke lagu-lagu dulu yang sudah gabung di kesempatan malam hari ini ya. Jadi Henny mau ke Rano Karno dulu, dan nanti ada dua lagu yang akan Henny hadirkan juga untuk sahabat budaya malam hari ini. Sambil menunggu yang ingin gabung ya, Trompet Kebersamaan berakhir di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 11 malam.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku iko deng torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Oke, dan sahabat Bria saat ini sudah 23 menit melintas dari jam 10 malam. Lanjut lagi dengan beberapa yang ingin gabung di malam hari ini ya. Masih ada kurang lebih 29 menit ke depan sahabat Bria yang ingin ikutan sebelum Henny closing di jam 11 malam ya. Lagu asik tentunya sahabat Bria boleh baku ikut di sini untuk request lagu, tapi tanggapi topiknya dulu ya. Di sini siapa lagi yang bergabung ya? Iya, Ulat Bulu katanya benda yang tidak bisa jauh dari kita adalah rasanya HP yang tidak bisa jauh dari kita. Itu aja dipikirin jauh sekali ya. Request lagu Cintamu Cinta Apa dari Nia Daniati. Oke, terima kasih. Siapa lagi nih? Aduh, teman setia Ciluk Mbak. Namanya anak kecil nih. Sebentar ya. Mikon tadi sudah menjawab pulpen gitu ya. Jadi ketinggalan requestnya. Request lagu katanya Jangan Pernah Kau Ragukan dari Meriam Belina. Oke.

Oke, ini ada yang sudah bergabung juga ya. Kalau Julita, benda yang tidak bisa jauh adalah handphone. Karena handphone sangat penting untuk menelpon seseorang. Cie. Gitu ya, telepon siapa yang direrer ya. Request lagu Panca Pondan, Demi Kau dan Si Buah Hati buat Kak Heni, makasih mat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat tiga orang spesial, Bung Kristianus Rame di Tamako. Salam balik, ada Ibu Aurina di Mapanget, Klip di Motoling, buat Kak Heni sayang, makasih, selamat malam. Terima kasih juga untuk yang sudah gabung malam hari ini. Ditunggu Demi Kau dan Si Buah Hati. Nanti kita ke Nia Daniati dan Mary Ambelina dulu. Sekali lagi sambil menunggu yang lain untuk gabung ya. Topiknya tidak terlalu berat ya. Kayaknya ini gampang sekali karena ini berada di dalam keseharian kita sehari-hari ya, sahabat budaya. Jadi kira-kira benda apa yang paling random yang ada di dekat kamu sekarang yang tidak bisa jauh-jauh dari kamu. Hayo, coba diingat-ingat benda apa yang tidak bisa jauh dari kamu. Ibu Anda on the way Pulau Kapuk, biasa mau bangun subuh kata. Oke, silakan.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Terima kasih malam hari ini yang selalu stay dan setia ya. Cerita Rompas, ada teman setia, Capricorn 25, ada Wat Bulu dan Fitriani Huria ya. Ada juga tadi yang Doran bilang sempat bahobah ya, sempat bahobah. Mbak Merlin Silvana, apa kabar? Juga buat Mark G, ada juga siapa lagi? Barbie ya. Ini opa peteman ini. Dan untuk semua yang sudah menanggapi topik untuk malam hari ini ya, terima kasih untuk kebersamaan. Seru juga ya, ternyata sahabat budaya dari pertanyaan sederhana tentang benda yang nggak bisa jauh dari kita, ternyata jawabannya bermacam-macam ya. Tapi yang paling menarik sini adalah ketika benda tersebut ternyata punya cerita tersendiri begitu ya. Karena memang begitulah sahabat budaya, kadang kita bukan sedang mempertahankan sebuah benda, tapi sedang sebenarnya mempertahankan sebuah hobi ataupun kenangan ya. Jadi kalau malam ini kita sedang memegang atau melihat benda yang selalu ada di dekat kita, coba ingat-ingat sejak kapan benda itu menemani kita sahabat budaya. Mungkin ternyata benda itu sudah bersama dengan kita bertahun-tahun dan tanpa kita sadari benda kecil itu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita ya. Terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah ikut cerita malam hari ini, story dengan benda-benda pilihannya. Dan buat sahabat budaya yang belum sempat kirim pesan, masih pastinya bisa ikut di malam-malam berikutnya bersama host yang lain begitu ya. Dan sahabat budaya jangan kemana-mana, karena selepas ini masih ada dua lagu penutup yang akan Henny hadirkan untuk menemani suasana istirahat sahabat budaya. Nanti lagu-lagu Rohani Pilihan akan hadir mengakhiri terompet kebersamaan pukul 24.00 waktu Indonesia. Jangan lupa yang senang dengan lagu-lagu pilihan ya, lagu daerah, lagu Indonesia, lagu dangdut juga, Henny akan menemani di sore hari di jam 3 sampai sebelum kumandang asal maghrib. Sebelumnya ada juga Trending Torang, program request spesial lagu pop Manado. Ada Wow Fani yang sebelumnya akan menemani sahabat budaya nanti ya. Oke, dan spesial untuk semua yang mau beristirahat malam hari ini atau ada yang beraktivitas karena shift malam, Henny hadirkan dari Tony Pabrera dan juga Fanny Fabiola.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dikisahkan, ada seorang pemuda sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api. Dia berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan, ayah." Ayahnya tersenyum. Namun ada pasangan muda yang duduk di dekat mereka. Mereka memandang perilaku kekanak-kanakan pemuda itu dengan kasihan. Tiba-tiba, pemuda tersebut kembali berteriak, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Akhirnya, pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua pemuda tersebut, "Mengapa bapak tidak membawa pemuda itu ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Pasangan itu pun akhirnya menahan rasa malu mereka. Sahabat, setiap orang di dunia ini pasti memiliki sebuah cerita tersendiri. Karena itu, jangan melihat orang lain sebelum kita benar-benar mengenali mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin saja dapat mengejutkan kita.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawa pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan dia tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik untuk membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun tetap saja, semua kembali pada dirimu sendiri. Karena, di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluarnya. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan-kawan.

Ya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nika Rina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Semoga program siaran hari ini Jumat 4 September 2026. Dari Puncak Tegala, terima salam kami sekali di udara, tetap di udara sekali mereka, tetap mereka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
8: 88,6 Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, saat ini juga pastinya Perempat FM Manado mengudara kembali edisi tepatnya di hari Jumat ya. 4 September 2026 ya, Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, informasinya, lagu-lagu yang begitu menyenangkan yang bakal Risla semua dari sekarang sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Berhubung ini hari Jumat, sahabat budaya ya, di mana setiap pagi di pukul 5 ini ya, sekarang sampai menjelang pukul 6 pagi nanti bakal ada lantunan-lantunan lagu-lagu islami yang bakal mengisi ruang dengar Anda ya, satu jam ke depan ini bersama Perempat FM Manado. Oke, nah pastinya tetap ya stay tune di 88,6 Perempat FM Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubaraka, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.

muslimin dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

kaum muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin. Jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi menaiki syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesannya apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Kan seperti itu.
2: Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh ini antusias masyarakat Batam atau Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti Yai Mola ni.

Berubah, pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picture Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
2: Nyur Melambai Pagi, Deng Nyong Risla, edisi hari Jumat ya, 4 September 2026 ya. Anda semua bakal dengar suara dari Nyong Risla sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini, Sahabat Budaya? Semoga kabar Anda pagi hari ini dalam keadaan sehat ya. Enjoy bersama aktivitas yang mungkin Anda sobeking dari pagi hari ini juga ya, tepatnya di Jumat. Oke? Aktivitas olahraga cocok ya, apalagi di cuaca masih tidak terlalu panas sekali ya, masih belum dapat lihat depan matahari terbit dari ufuk timur ya, masih malu-malu depan matahari ya, mungkin beberapa jam lagi bakal dia timbul menyinari kota Manado ataupun juga Sulawesi Utara dengan begitu terang menderang dan depan panas. Wow, nanti jatuh orang lihat sabantar, Sahabat Budaya ya. Yang masih pada sakit, tolong doakan juga di hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin ya. Keadaan sehat pokoknya Anda semua yang lagi badengar di frekuensi kami maupun juga AM kami dan aplikasi digital audio streaming di rri.co.id ya. So, pukul 6 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah ya, tolong somaso dengan sulut pagi ya, pastinya informasi seputar terkini yang bakal Risla update untuk Anda semua ya, sampai menjelang pukul 8 tepat nanti ya. Torang mau masuk di apa kata mereka sebentar di situ, Sahabat Budaya ya. Oke, pastinya torang badendang lagu-lagu yang begitu menyenangkan ya. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang bakal Risla hadirkan untuk semua di Nyur Melambai Pagi.

Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

DP judul Sulut di Hati ya, dari Rio Krepek. Oke, okay, ya. Balik lagi di Melambai Pagi di Nyong Risla dengan Sulut Pagi ya. Kita kata laut sama budaya ya. Kebakaran lahan melanda perkebunan Ngala di Desa Ambia Utara, Kecamatan Esang Selatan pada Rabu, tepatnya di tanggal 2 September sore hari ya. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah tersebut juga membakar lahan milik warga bernama Sony Pareda seluas 50 meter serta merusak tanaman cengkeh dan kelapa ya. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh anggota Polsek Esang, Bribka Demsi Sahoa, saat melintas sepulang dari tugas pengamanan. Melihat kobaran api yang mulai membesar di area perkebunan, ia langsung berkoordinasi dengan warga sekitar serta anggota Koramil Esang, serta John Jolly untuk melakukan pemadaman secara gotong royong ya. Nah, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah ya, dengan total kerugian material ya ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Nah, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko melalui Kapolsek Esang Ibda Sumenap Sasoloa membenarkan insiden ini juga dan menduga api berasal dari kelalaian warga yang membakar rumput ya. Angin kencang serta kondisi vegetasi yang mengering akibat cuaca kemarau membuat kobaran api cepat merambat ke area sekitarnya. Nah, jadi pihak kepolisian telah mendatangi dan mengamankan lokasi kejadian itu, mengumpulkan juga keterangan saksi serta mengambil dokumentasi. Pihak Polsek Esang juga mengimbau warga agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun itu ya, mengingat cuaca seperti ekstrim begini dan kemarau saat ini sangat rawan memicu kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi seperti itu sahabat budaya ya, stop jo ataupun jangan dulu bakar-bakar ya sampah ataupun bakar-bakar rumput ya, karena bisa menyebabkan kebakaran apalagi masih dengan musim-musim kemarau seperti ini sahabat budaya ya, yaitu istilahnya El Nino

0: 빵코.
1: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai gimana? Dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Ya nak dipungut biaya ke sih Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Itu dia lagu dari Ever Salikara ya, Nyanda Ada ya. Bagaimana menyenangkan lagu-lagu yang Risla so putar di pagi hari ini pastinya ya. Karena lagu-lagu yang upbeat bisa menyegarkan Anda semua di pagi hari ini. Apalagi Anda mau pada prepare untuk beraktivitas ya. Oke, hati-hati jalan Anda yang lagi berkendaraan mobil motor. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat di pagi hari ini ya. Yang semua mulai aktivitas pekerjaan di jam pagi ini, semangat untuk bekerja. Semoga aman, lancar ya. Dan buat drive online yang suka keluar dari dini hari sampai detik ini juga, semangat ya. Walaupun bisa dikatakan mungkin Anda masih pada menganto di pagi hari ini, tapi semangat untuk mencari cuan-cuan, doi-doi-doi ya. Dan jangan lupa juga untuk bahas sarapan pagi ya, karena sarapan pagi sangatlah penting untuk Anda semua ya, apalagi Anda semulai aktivitas di pagi hari ini ya. Kalau biasa sarapan pagi menikmati secangkir teh kopi panas hangat ya, cocok ya, apalagi udaranya cukup bagus ya, angin batiop kancang masih ya. Oke, masih dengan Sulut Pagi, informasi seputaran Sulut terkini yang masih bakal Risla update untuk semua di Nyiur Melambai pagi ini. Well, somebody please tell the DJ.

0: Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.
1: Sebelas delapan delapan AM.

0: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: gotong royong dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki yang mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah tapi kalau kita skala besar satu kampung semua bisa, satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putar.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi

0: Budaya terbang atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira do ndak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dah bilang begitu? Kalau tu ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tu lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu komang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Heuti, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara

Balik lagi di Sulut Pagi Sapa Budaya ya, dengan informasi seputaran Sulut terkini yang bakal Rizla update sampai menjelang pukul 8 pagi ini ya. Kita ke Manado, sebanyak 25 kepala kantor urusan agama yaitu KUA se-Sulawesi Utara dilantik di aula kantor wilayah Kementerian Agama Sulut pada Kamis kemarin ya. Kepala Kanwil Kemenak Sulut Haji Ulyas Taha memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut juga. Dan ia menegaskan pentingnya penguatan peran KUA dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat ya. Menurut Ulyas, tantangan pelayanan KUA masih cukup kompleks. Karena itu juga para kepala KUA perlu memiliki kemampuan manajerial dan menjalankan tugas secara profesional. Ia juga menekankan pentingnya manajemen administrasi dalam pelaksanaan tugas ya. Ulyas menjelaskan jabatan kepala KUA merupakan tugas tambahan bagi seorang penghulu. Sementara tugas pokok sebagai penghulu tetap harus dijalankan sebagai secara bertanggung jawab. Para kepala KUA juga diminta menghadiri inovasi dalam menjalankan tugas. Mereka juga diharapkan mampu mempertahankan hal-hal baik sekaligus memperbaiki kekurangan di tempat tugas sebelumnya ya. Nah, SK Kepala KUA berlaku selama 4 tahun. Ketentuan ini juga dapat berubah apabila terdapat kondisi khusus seperti promosi ataupun pemberian sanksi. Ia juga mengingatkan para pejabat agar tidak menyampaikan persoalan internal melalui media sosial. Kritik dan evaluasi menurutnya harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas organisasi. Para Kepala KUA yang baru dilantik diminta tidak merasa sebagai orang baru dalam menjalankan tugas ya. Ulyas menilai mereka telah memiliki pengalaman dan kompetensi melalui formasi sebagai penghulu ya. Nah, jadi saat ini terdapat 78 KUA yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara. KUA menjadi satu bagian penting dalam pelayanan keagamaan dan administrasi masyarakat. Pelantikan tersebut juga turut disaksikan Kabak Tata Usaha Haji Basri Sainong dan Kabid Bimas Islam Samsudin Pulu. Sejumlah pejabat administrator serta kepala kantor Kemenag Kabupaten Perkota juga hadir dalam kegiatan ini.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikodin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Balik lagi, orang masih di Selut Pagi ya. Pemerintah Kota Manado melalui Dinas PTSP terus memperkuat pelayanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Upaya ini diwujudkan lewat sosialisasi percepatan pelaksanaan berusaha dan standar pelayanan perizinan di Hotel Grand Puri ya, Manado pada Kamis kemarin. Kita ini juga membahas standar pelayanan perizinan di Kota Manado. Dalam kesempatan ini juga Richard menegaskan pentingnya pelayanan perizinan yang berkualitas ya. Pemerintah Kota Manado juga menarikkan percepatan pelayanan untuk mendorong investasi ya di daerah. Peningkatan aktivitas usaha juga diharapkan berdampak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Proses ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Langkah ini juga sekaligus diarahkan untuk menciptakan kemudahan dan kepastian dalam kegiatan usaha.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: FM 88.6 FM 11.88

Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini seluruh pagi ya. Subahnya Rizla update informasi untuk semua di seluruh terkini ya, informasinya. Nanti sebentar di pukul 8 sampai pukul 9 tepat nanti bakal ada apa kata mereka ya. Topik apa yang bakal terungkap cerita sebentar. Nah, Rizla Sadia, pantengin aja sebentar ya. Di apa kata mereka pastinya di nyur melambai pagi di nyur Rizla.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap, maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup. Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami